Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Buat saya pahlawan daripada Glory to Glory itu, the heroes are bukanlah orang-orang yang ada di atas panggung yang bernyanyi dan bermain musik, tetapi mereka adalah orang-orang yang di belakang panggung yang nggak kelihatan, dari sound engineer, ushers, teman-teman yang membantu di parkir, lighting dan everything else in between. Mereka semua adalah sukarelawan daripada gereja kita, Jakarta Praise Community Church. The worshippers adalah bagian daripada gereja lokal yang namanya JPCC. And this is why I love our church. Membuat DVD ini dari awal sampai akhir penuh dengan hadirat Tuhan, bukan cuma karena lagu yang dinyanyikan, tetapi karena ada satu kesatuan hati daripada teman-teman yang sukarela memberikan tenaga mereka untuk acara dan live recording dari Glory to Glory ini.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grammy di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21-22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Wah, panas banget iki. Aku kesel loh nyanyi terus sama kamu. Pensiunnya aku?
1: Ya, jangan loh.
0: Kesel loh ikiku.
1: Pijet.
0: Pijet yang di?
1: Yang masat.
0: Masak kok. Kesel loh aku nih masak jari.
2: Masak sih kuku mas.
0: Wes ngene. Tak dulu nih kancaku bi.
2: Sopo.
0: Wih, ada iki jari ini iki lulusan apa Indonesia mencari nyanyi Indonesia. Yo. Oh iya. Kayak bocah. Halo. Loh. Oh. Rene.
2: Iya.
0: Rene. Iya. Oke. Wes Rene sih.
3: Ya.
0: Oke. Wah. Jare awakmu iso nyanyi. Jare ne kabar burung wingi.
4: Iya, burung apa?
0: Wis tau nyanyi sik yo, cobaan sak lagu yo.
2: Coba.
0: Oke. Pas.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah artikel yang sangat menarik tentunya. Hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Apakah Adam dan Hawa benar-benar figur historis? Tetapi sebelum kita membahas topik kita hari ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

0: Kiranya pujian yang baru saja kita dengarkan memberkati kita semua. Dan mari langsung saja kita akan membahas topik kita hari ini, apakah Adam dan Hawa benar-benar figur historis? Pendengar yang dikasih Tuhan, sebagian orang mencoba memberi penafsiran yang berbeda terhadap kisah penciptaan di Kejadian 1 dan 2. Mereka mengambil segala sesuatu dalam kisah ini secara simbolis, baik tokoh, tempat, maupun peristiwa di dalamnya. Apa yang tertulis di Kejadian 1 dan 2 tidak lebih dari sebuah perumpamaan indah dengan muatan teologis yang menawan. Pendekatan ini mendorong mereka untuk memahami Adam dan Hawa secara simbolis juga. Menurut mereka, nenek moyang seluruh umat manusia bukanlah Adam dan Hawa. Beberapa dari mereka bahkan menduga umat manusia tidak berasal dari satu pasangan. Benarkah Adam dan Hawa tidak pernah ada? Pendengar yang dikasih Tuhan, pertama-tama kita perlu mengakui bahwa narasi penciptaan mengandung unsur-unsur simbolis. Misalnya di Kejadian 2 ayat 7, nama Adam berkaitan dengan debu tanah. Di Kejadian 2 ayat 23, sebutan perempuan merupakan permainan kata dengan laki-laki. Taman Eden pun sebagai simbol persekutuan dengan Tuhan yang intim. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari taman itu sebagai sebuah simbolis hilangnya persekutuan tersebut. Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Walaupun gaya bahasa simbolis cukup kentara di kisah penciptaan, bukan berarti segala sesuatu yang ada dalamnya tidak historis. Sebutan simbolis dan historis pada dirinya sendiri tidak selalu bertentangan. Maksudnya apa yang historis bisa saja disampaikan secara simbolis. Di sini saya percaya kasus kisah penciptaan di Alkitab termasuk dalam kasus semacam ini. Pendengar yang dikasih Tuhan, yang terutama kita perlu mengetahui bahwa narasi ini juga menyeratkan beberapa ciri khas dari tulisan historis. Tempat terjadinya peristiwa diterangkan secara cukup detail. Di sini lokasi Taman Eden dikaitkan dengan empat sungai. Dua di antaranya masih ada sampai sekarang, yaitu Efrat dan Tigris, Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Walaupun beberapa perumpamaan juga kadangkala memuat rujukan tempat, misalnya Lukas 10 ayat 30, namun tingkat kedetilannya sangat berbeda dengan narasi di Kejadian 2. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebuah riwayat atau silsilah atau yang disebut toledot untuk seluruh kisah penciptaan di Kejadian 2 ayat 4. Sebutan yang sama digunakan untuk silsilah keturunan di beberapa tempat di kitab Kejadian, Kejadian 5 ayat 1 dan Kejadian 6 ayat 9. Salah satu contoh yang perlu digarisbawahi adalah silsilah Adam, Kejadian 5 ayat 1 dan Kejadian 6 ayat 8. Dapat dibandingkan dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38 dan Yudas 1 ayat 14. Seandainya Adam sebagai asal muasal seluruh daftar keturunan bukanlah tokoh historis, bagaimana dengan nama-nama yang lain? Jika semua nama yang ada diambil secara historis, tidak ada alasan untuk mengecualikan Adam. Alasan lain berasal dari Perjanjian Baru. Adam beberapa kali dikontraskan dengan Kristus, Roma 5 ayat 12-21 dan 1 Korintus 15 ayat 24 dan 45. Pendengar yang dikasih Tuhan, kegagalan Adam menghasilkan dosa dan kematian, sedangkan kesucian Kristus mendatangkan kebenaran bagi orang-orang pilihan. Jika konsekuensi dari kesalahan Adam begitu besar, mungkinkah dia hanya seorang tokoh simbolis belaka? Jika dia tokoh simbolis, bagaimana dengan Kristus? Untuk apa pula Kristus sampai mati guna menyelesaikan persoalan yang diciptakan oleh tokoh fiktif? Pertanyaan ini bisa kita renungkan bersama-sama. Pendengar yang dikasih Tuhan, dari semua petunjuk tersebut, satu-satunya konklusi yang paling wajar dan sederhana adalah Adam benar-benar tokoh historis. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian program Do You Know hari ini yang membahas apakah Adam dan Hawa benar-benar figur historis. Kiranya memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Pusat Berita Injil adalah Yesus Kristus. Pada perikop ini nampaknya Paulus telah mewaspadai satu hal penting, yaitu Kristus, sang berita Injil itu dilupakan. Hal ini dipaparkan Paulus pada ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah, dan seterusnya. Di sini Paulus mengingatkan Timotius bahwa pusat pemberitaannya dalam pelayanan meneruskan tongkat estafet berita Injil adalah Kristus. Dia yang telah berinkarnasi, mati, dan bangkit untuk orang percaya harus terus didengungkan karya dan keberadaannya kepada semua orang. Memang untuk semua ini ada konsekuensi atau harga yang harus dibayar, yaitu rela berkorban dan rela menderita. Paulus mencontohkan pengalaman hidupnya yang mengalami penderitaan karena terus menjadikan Kristus pusat pelayanan dan pemberitaannya. Tetapi semua penderitaan itu tidak mampu menghalangi semangat Paulus untuk memberitakan Injil karena dia percaya bahwa Kristus mendampinginya. Justru dalam penderitaan tersebut, ia tidak hanya semakin menyadari arti dipilih sebagai umat pilihan, tetapi juga arti bersatu bersama Kristus. Paulus meyakini satu hal, yaitu bahwa orang-orang yang menjadi sasaran berita Injil itu diselamatkan oleh Kristus. Suatu keyakinan yang luar biasa, yang seharusnya juga dapat menjadi keyakinan semua orang percaya. Banyak Kristen masa kini, termasuk para hamba Tuhan, tidak memiliki keyakinan seperti yang Paulus miliki. Pertama, mereka memberitakan tentang Kristus, tetapi sikap hidup dan kepribadiannya tidak mencerminkan kehadiran Kristus. Yang kedua, merasa memiliki kemampuan berkhotbah dan mengumpulkan massa, sehingga akhirnya pemberitaan Injil tidak lagi berpusat pada Kristus, tetapi berpusat pada diri sendiri. Kesombongan dan kebanggaan diri menutup rapat-rapat untuk Kristus dinyatakan. Dan yang ketiga, mengklaim diri sebagai orang percaya, tetapi tidak memiliki keberanian untuk meneruskan tongkat estafet berita Injil karena takut untuk mengalami penderitaan. Kristus yang telah berinkarnasi, mati, dan bangkit bagi umatnya itu telah dilupakan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Anugerah, mau beri tepuk tangan yang luar biasa.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala badai menerpa. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Popol, ada banyak orang yang mengumpamakan kehidupan ini seperti naik perahu atau kapal gitu, Pak Pol. Dan itu kita semua tahu bahwa di dalam perjalanan itu ada satu risiko, yaitu badai, gelombang yang tinggi dan sebagainya. Itu bagaimana menurut pendapat Pak Pol sendiri?
1: Saya kira perumpamaan itu perumpamaan yang baik ya, Pak Gunawan. Sebab memang seperti itulah kehidupan kita. Kita akan naik ke perahu, kita akan berlayar, dan benar-benar dalam pelayaran itu kita harus siap untuk menghadapi segala macam kemungkinan. Kita mungkin melihat dan bisa mendarat di daratan yang tenang, tapi ada kalanya kita harus melewati badai. Nah, saya kira kita mesti memikirkan ya, hal-hal apa yang mesti kita persiapkan agar tatkala badai menerpa kehidupan kita, kita bisa menghadapinya.
0: Iya, hal ini mengingatkan kita akan suatu kisah yang dicatat di dalam Injil itu, Pak Paul. Tentang Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan para murid itu, Pak Paul, naik perahu, tiba-tiba ada badai. Pak Paul bisa uraikan itu, Pak Paul?
1: Betul sekali Pak Gunawan, itu diambil dari Matius pasal 8 ayat 23 hingga 27. Saya akan coba menguraikannya, dan nanti dari semua firman Tuhan ini kita akan menimba beberapa pelajaran yang sangat bermanfaat. Ayat yang pertama di sini berkata, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah, ini yang saya ingin angkat adalah, Pak Gunawan, kadangkala kita bertanya-tanya kepada Tuhan sewaktu musibah menimpa kita ya. Kenapa Tuhan yang sudah tahu ini akan terjadi, membiarkan ini terjadi? Misalkan, sekelompok anak-anak Tuhan yang ingin pergi ke suatu tempat. Sebelum pergi, mereka berdoa terlebih dahulu meminta perlindungan Tuhan. Namun di tengah jalan terjadilah kecelakaan. Dan dalam kecelakaan itu misalkan ada yang meninggal dunia. Nah, saya kira pertanyaan yang muncul secara alamiah adalah, mengapakah Tuhan tetap mengizinkan kami pergi? Meski Tuhan sudah tahu bahwa di perjalanan akan ada kecelakaan. Nah, saya kira ini juga yang terjadi ya, pada kisah Tuhan bersama dengan para murid diterpa badai di danau. Tuhan sudah tahu akan ada badai. Dia adalah Tuhan. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Tapi, dia tetap bersama murid-muridnya pergi berlayar. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan satu hal, bahwa persetujuan Tuhan tidak berarti pelayaran tanpa badai. Kita harus selalu ingat itu. Tuhan menyetujui kita untuk melakukan sesuatu, tapi itu tidak merupakan jaminan bahwa tidak akan ada halangan, tidak akan ada masalah yang nantinya kita harus hadapi. Dengan kata lain, kita jangan sampai ya, selalu kilas balik dan menyesali. Kenapa kok saya ajak anak saya? Kenapa kok saya biarkan dia pergi? Dan, nah, sejumlah kenapa dan kenapanya lagi. Jangan, sebab yang Tuhan sudah rencanakan akan terjadi. Dan meskipun Tuhan tahu, Tuhan tetap izinkan. Sebab kenapa? Sebab memang itu dalam rencananya.
0: Ya, tapi apakah itu berarti kita harus selalu was-was atau waspada, Pak Paul, terhadap segala kemungkinan yang bakal terjadi itu?
1: Saya kira kita sebaiknya ya tidak selalu hidup dihantui oleh kemungkinan buruk. Jangan sampai kita akhirnya berjalan dalam hidup ini nih terlalu berhati-hati. Seakan-akan siap sedialah kalau-kalau nanti ada bahaya yang akan mengancam kehidupan kita. Saya kira yang penting adalah kita menjalaninya dan kita tahu kita berjalan dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Nah, apapun yang terjadi, ya kita sadari bahwa Tuhan akan bersama kita. Dan ini yang penting, kita tetap berada dalam rencananya. Kadang-kadang karena adanya masalah ya, kita kemudian menyesali dan berkata, ya pasti ini bukan kehendak Tuhan. Oh tidak, tidak ya, belum tentu ini bukan kehendak Tuhan. Sebab sekali lagi, kita terlalu sering mengidentikan berkat Tuhan dengan kelancaran. Belum tentu. Waktu Tuhan berkenan, itu tidak selalu berarti tidak akan ada hambatan. Jadi waktu kita misalkan ingin memulai sebuah usaha, kita berdoa, meminta Tuhan menuntun. Dan kita akhirnya melihat Tuhan menuntun, kita jalankan usaha kita. Di tengah jalan, kita mungkin saja mengalami kerugian. Nah, jangan buru-buru berkata, ah, pasti ini saya keliru. Kalau kita dengan tulus memikirkan tentang usaha ini, meminta masukan-masukan, dan berdoa terus ya, benar-benar memohon tuntunan Tuhan. Dan ya apa yang telah kita simpulkan, ya menunjukkan memang okay, Tuhan sudah menyetujui. Jalani. Dan waktu ada masalah, jangan tergesa-gesa berkata, pasti saya salah menafsir kehendak Tuhan. Nah ini nih hati-hati ya, sebab saya kira kadang-kadang kita sebagai orang Kristen terlalu cepat menyalahkan diri kita.
0: Ya. Tapi yang seringkali membuat kita panik itu karena badai itu Pak Paul, atau masalah yang timbul itu datangnya itu secara tiba-tiba gitu Pak Paul.
1: Nah itu yang memang dikatakan di firman Tuhan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah memang sekonyong-konyong itu memang sesuatu yang terjadi tidak diduga ya. Para murid adalah nelayan. Jadi seharusnya mereka bisa mereka ya, menebak apakah akan ada badai atau tidak. Nah, kenapa mereka sampai tidak bisa menebak akan ada badai? Sebab mereka memang tidak melihat tanda-tanda akan adanya badai. Dengan kata lain, mereka telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Namun di tengah jalan, sekonyong-konyong badai datang. Jadi dalam hidup kita pun perlu seperti itu Pak Gunawan. Kita persiapkan hidup kita. Langkah kita rencanakan sebaik-baiknya. Ya, jangan sembarangan, jangan membuat rencana-rencana yang tanpa ada persiapan. Jangan, siapkan sebaik-baiknya. Tapi ya juga siap-siap kalau misalkan sekonyong-konyong ada badai yang menerpa. Nah, poin lain yang ingin saya angkat di sini adalah badai ini nih menerpa para murid Tuhan. Badai tidak hanya menerpa orang yang bukan murid Tuhan. Badai bisa menerpa pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Artinya apa? Artinya pengikut Tuhan tidak terkecualikan dari badai kehidupan. Nah, kadang-kadang kan kita ini beranggapan kalau kita sudah setia mengikut Tuhan, maka nah Tuhan akan selalu meluruskan jalan kita dan menghalau segala bencana. Tidak selalu begitu. Ada kalanya Tuhan membiarkan bencana datang menghampiri kita.
0: Iya, dan seringkali musibah yang datang ini luar biasa besarnya gitu Pak Paul. Sehingga kita sendiri merasa, wah ini bisa tenggelam ini kalau gini caranya. Ini bisa enggak tahan gitu Pak Paul.
1: Betul sekali. Di Alkitab dikatakan bahwa perahu itu ditimbus gelombang. Artinya air masuk ke perahu. Diombang-ambingkan oleh gelombang berbeda dengan perahu dimasuki air. Diombang-ambingkan gelombang mungkin saja memang ya memusingkan kepala, tapi kita masih bisa bertahan. Namun kalau air sudah masuk ke dalam perahu, itu berarti dalam hitungan waktu maka perahu kita akan tenggelam. Jadi itulah yang dialami oleh para murid. Jadi ini benar-benar bencana yang serius Pak Gunawan, bukan sembarang bencana. Nah kadang-kadang inilah yang kita alami sebagai anak Tuhan. Kita menghadapi masalah yang sangat berat. Begitu beratnya sehingga kita rasanya tidak sanggup lagi. Kita benar-benar merasa kita akan tenggelam di dalam masalah itu. Dan seperti itulah kadang-kadang masalah yang datang. Saya teringat akan seorang penulis lagu Pak Gunawan yang bernama H. G. Spafford. Dia seorang pengusaha, mempunyai 3 putri, dan suatu kali sekeluarga ingin pergi berjalan-jalan ke Eropa. Jadi dari Amerika menyeberang lautan Atlantik ke Eropa. Pada hari mau berangkat, dia membatalkan karena dia ada urusan bisnis, jadi dia minta istri dan 3 putrinya untuk berlayar terlebih dahulu. Apa daya, di tengah jalan di lautan Atlantik, kapal itu karam. 3 putrinya meninggal dunia dan hanya istrinya yang tetap hidup. Istrinya mengirim kawat kepadanya dan berkata, "Hanya saya yang hidup." Nah, dalam perjalanan menjemput istrinya lah di tengah lautan Atlantik, H. G. Spafford menulis lagu Nyamanlah Jiwaku. It is well with my soul. Nah, dengan kata lain, dia kuat sekali Pak Gunawan. Dalam keadaan seperti itu, dia masih kuat ya. Terus dia berkata ya dalam lirik lagunya, meskipun badai, gelombang menerpa ya, dia masih tetap akan kuat dan berkata, tidak apa-apa, nyamanlah jiwaku, kuatlah jiwaku, tenanglah jiwaku. Tapi tapi ini Pak Gunawan, cerita ini tidak berakhir di sini. Apa yang terjadi kemudian adalah, belakangan, anaknya yang laki meninggal dunia. Tidak dijelaskan kenapa, mungkin karena sakit. Nah, akibat kematian anaknya itu tuh, gereja, nah ini kita membicarakan di abad ke-18 atau ke-19 ya, gereja itu tuh beranggapan bahwa Spafford itu pasti bergaul dengan kuasa gelap, dengan iblis. Maka dia dikutuk oleh Tuhan dan anak-anaknya itu tuh dibuat tumbal dan sebagainya. Akibatnya dia dikucilkan oleh gereja. Dan pada saat itu, kalau dikucilkan oleh gereja berarti dikucilkan dari komunitas tempatnya hidup. Itulah yang membuat dia tidak tahan. Dia terpukul sekali dan akhirnya sakit jiwa. Dalam keadaan sakit jiwa itulah dia meminta istrinya untuk pulang ke Israel. Dia orang Amerika, tapi dia dalam sakit jiwa beranggapan dia Mesias. Dialah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk datang nanti. Nah, karena Alkitab mencatat bahwa Mesias akan turun di Bukit Zaitun, dia berkata dia harus ada di Israel dan turun di Bukit Zaitun. Dan akhirnya meninggal dunia di Israel dalam keadaan sakit jiwa. Dengan kata lain, yang terjadi pada Spafford bukan saja gelombang masuk ke dalam perahunya, Pak Gunawan. Perahunya pecah. Perahunya pecah. Jadi benar-benar kadangkala goncangan dalam hidup datang terlalu berat. Dan akhirnya sanggup memecahkan perahu kehidupan kita. Nah, ini bisa terjadi juga pada orang-orang beriman.
2: Iya. Nah, tadi di bagian ayat yang Pak Paul bacakan, itu ada satu bagian kalimat yang mengatakan, tapi Tuhan Yesus tidur, Pak.
1: Betul sekali. Nah, kata tetapi ya Pak Gunawan, menandakan kondisi yang berlawanan dengan kondisi sebelumnya ya. Nah, kondisi sebelumnya apa? Panik. Para murid sedang sibuk-sibuknya menguras air, mungkin menegakkan layar karena badai yang begitu besar. Tetapi Yesus tidur. Artinya kontras sekali. Para murid panik, Tuhan sangat tenang. Nah, artinya apa? Artinya adalah Tuhan ingin menyatakan kepada para murid bahwa dia adalah Tuhan, sehingga meskipun matanya terpejam, dia tetap memegang kendali atas apa yang terjadi. Murid-murid mengenal dia hanyalah sebagai seorang guru, seorang rabi. Mereka tidak menyadari bahwa yang bersama mereka adalah anak Allah sendiri, adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, Tuhan Yesus ingin ya mengajarkan kepada para murid, bukan, aku bukan hanya manusia. Aku memang manusia, tapi aku adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka meski mataku terpejam, aku tidak kehilangan kendali atas apa yang terjadi. Nah, jadi inilah pelajaran yang bisa kita petik juga Pak Gunawan. Kadangkala kita kok melihat Tuhan itu kok gak berbuat apa-apa ya, seolah-olah Tuhan tertidur. Tapi jangan sampai kita beranggapan Tuhan tertidur. Tuhan tidak akan tertidur. Meskipun seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa, dia tetap memegang kendali atas apa yang terjadi dalam hidup kita ini.
2: Nah, Pak Paul, ada bagian lain di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan mencobai anak-anaknya itu melampaui kekuatannya. Tadi contoh yang Pak Paul sebutkan mengenai seorang pengarang lagu Nyamanlah Jiwaku itu, Pak Paul. Kok bisa sampai seperti itu, Pak Paul?
1: Karena ini, Pak Gunawan, pelajaran yang kita bisa petik adalah Tuhan tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita, bahkan pada saat itu pun Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dengan kata lain, ada andil manusia juga. Kalau sampai manusianya tidak sanggup lagi menahan beban yang Tuhan embankan kepadanya. Sebab Tuhan pernah berkata juga bahwa belajarlah dariku, ya, belajarlah dariku bahwa aku ini nih rendah hati dan lembut, ya, dan bahwa bebanku itu ringan. Nah, itulah yang Tuhan katakan. Jadi, kalau sampai kita tidak sanggup, berarti apa? Ada bagian-bagian kita, tanggung jawab kita yang kita juga harus pikul. Saya tidak bisa menghakimi pengarang lagu ini, tapi saya hanya bisa berkesimpulan bahwa sebetulnya ada hal-hal yang kemungkinan besar bisa dia lakukan dalam masa-masa sulit itu. Namun mungkin dia tidak lakukan, sehingga akhirnya dia harus memikul beban itu sendirian dan menanggung derita seperti itu. Jadi, setiap kali kita mengalami kesusahan sebesar apapun, Tuhan akan menyediakan bantuannya, jalan keluarnya. Nah, bagian kita adalah untuk dengan rendah hati melihat apa yang perlu kita koreksi pada diri kita, bantuan seperti apakah yang harus kita misalkan gunakan. Saya akan berikan satu contoh yang lain, Pak Gunawan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang istri rektor perguruan tinggi Kristen di Amerika, namanya Vivian

0: Janganlah takut untuk merasa takut. Tidak apa-apa merasa takut. Itu manusiawi. Kedua nasihatnya kepada Ibu Vivian Felix adalah, inilah saatnya bagi kamu mengizinkan orang lain mengulurkan tangan dan menolongmu. Kadang-kadang dalam penderitaan kita menutup pintu, Pak Gunawan. Kita tidak mengizinkan orang datang menolong kita. Kadang-kadang karena kekerasan hati kita dalam menghadapi problem, kita akhirnya makin menjerumuskan diri kita ke dalam masalah yang lebih berat lagi. Nah, saya kira itulah andil-andil kita yang membuat masalah makin parah. Tuhan menyediakan jalan keluarnya, tapi kita tidak menggunakannya.
1: Ya, ada yang menarik dari apa yang dicatat di dalam kitab Injil Matius tadi, Pak Paul, di mana para murid itu masih sadar bahwa Tuhan Yesus itu ada di situ.
0: Ya.
1: Sehingga dia membangunkan Tuhan Yesus itu, Pak Paul.
0: Betul. Nah, ini suatu tindakan yang memang bagi saya sangat baik ya, sangat indah sekali. Sebabnya begini, Pak Gunawan. Pertama-tama adalah, waktu kita melihat Tuhan tertidur ya, meskipun kita bisa berkata, oh Tuhan itu tuh tetap memegang kendali. Namun, kok dia diam-diam saja? Nah, waktu kita melihat kok dia diam-diam saja ya, itu tuh mudah sekali membuat kita merasa Tuhan tidak peduli. Ya, Tuhan kok tidak peduli? Kita begini susah, kita begini menderita, kok Tuhan kok nggak berbuat apa-apa? Nah, tampaknya inilah yang juga dirasakan oleh para murid. Maka waktu mereka datang membangunkan Tuhan, yang mereka katakan adalah, tolonglah, ya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Tersirat dalam perkataan itu seolah-olah, kok engkau diam saja, kok engkau tidak berbuat sesuatu menolong. Kita kan hampir mati ini nih. Nah, sekali lagi saya kira ini adalah ungkapan manusiawi, Pak Gunawan. Dalam penderitaan kita berharap Tuhan berbuat sesuatu. Dan tatkala Tuhan kok sepertinya tidak berbuat sesuatu, kita akan kecewa dan kita akan berkata, kok engkau gak berbuat apa-apa, sedangkan kami ini nih hampir binasa. Namun pelajaran yang bisa kita petik adalah, tetap datanglah kepada Tuhan. Meskipun kecewa, meskipun bertanya-tanya, kok Tuhan tidak berbuat apa-apa, tetap datang kepada Tuhan. Artinya apa? Tetap berdoa. Jangan berhenti berharap. Saya kira ini pegangan kita sebagai seorang Kristen. Kita bisa kehilangan keluarga kita, bisa kehilangan orang yang kita kasihi, bisa kehilangan pekerjaan kita, kita bisa kehilangan anak kita. Tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Sebagai orang beriman, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa Tuhan mempedulikan kita dan dia sedang berbuat sesuatu. Ada rencananya yang sedang berjalan yang mungkin tidak kita pahami.
1: Ya, itu di dalam saat-saat yang tenang, yang lancar, itu kadang-kadang memang kita bisa hayati itu, Pak Paul. Tetapi pada saat-saat panik seperti yang tadi dialami oleh para murid, itu seringkali orang justru mungkin di dalam kepanikannya itu menjebur ke dalam danau atau meninggalkan kapal dan sebagainya, Pak Paul.
0: Betul sekali. Dalam keadaan kepanikan memang cenderung kita itu tuh mengambil langkah-langkah yang tidak kita pikir panjang. Saya kira sampai batas tertentu Tuhan memaklumi kemanusiawian kita itu. Namun tetap dia mengingatkan ya, dia berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh kembali. Dengan kata lain, Tuhan menenangkan badai dengan sekejap. Ya, Tuhan menunjukkan bahwa masalah sebesar ini sebetulnya sangat kecil bagi dia. Tapi ada sesuatu hal yang lebih penting daripada sekadar meneduhkan badai yang ingin dia ajarkan kepada para murid. Yaitu apa? Dia ingin mengajarkan kepada para murid bahwa dialah Tuhan. Dan untuk dapat mengajarkan pelajaran itu dengan jelas, dia harus mengizinkan badai itu datang. Jadi kadang-kadang kita akan diizinkan Tuhan menerima badai dalam hidup ini, agar kita melihat kuasa Tuhan yang lebih besar lagi. Agar kita melihat rencana Tuhan yang lebih indah lagi. Kadang-kadang kalau kita hanya mengangkat misalnya beban ya, barbel ya, 1 kilo, kita berpikir kekuatan kita hanyalah 1 kilo. Waktu kita bisa mengangkat 5 kilo, barulah kita sadar bahwa otot kita itu tuh

0: cukup kuat bisa mengangkat 5 kilo. Maka kadang Tuhan menghadirkan masalah yang besar agar kita menyadari betapa kuatnya, berkuasanya Tuhan kita. Sebesar apapun masalah itu, Dia bisa menghardiknya dan meneduhkannya.
1: Ya, kadang-kadang kita tidak sabar gitu menantikan Tuhan yang menghardik. Kita sendiri yang menghardik. Dan menghardiknya itu kadang-kadang juga memakai nama Tuhan, Pak. Itu gimana, Pak? Misalnya saja anak sedang sakit dan sebagainya. Seringkali orang mempraktekkan hal seperti itu.
0: Saya kira kalau kita berdoa ya dan meminta Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, oh tidak apa-apa. Ya. Jadi silakan berdoa. Atas namakanlah Tuhan Yesus, mintalah kesembuhan atas orang yang kita doakan itu, ya tidak apa-apa.
1: Tetapi tidak mengambil alih posisi Tuhan itu yang penting, Pak.
0: Betul sekali. Yang penting kita tidak mengambil alih posisi Tuhan.
1: Nah, di sini apakah ada perbedaan pandangan antara Tuhan Yesus dan para murid itu menghadapi realita kehidupan seperti itu, Pak?
0: Saya kira ada, Pak Gunawan, dan inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik ya. Yaitu ini nih, yaitu perbedaan fokus dapat mengakibatkan perbedaan sikap ya. Para murid memfokuskan pada badai ya, dan luput memfokuskan pada Yesus sebagai Tuhan mereka. Akhirnya mereka memang ya dikuasai oleh ketakutan itu sendiri. Jadi yang Tuhan minta, pertama-tama fokus itu harus tepat. Kalau kita menghadapi problem, fokus yang lebih harus kita berikan adalah pada Tuhan, bukan pada problem itu. Kita terus berharap, berharap dan berharap, melihat terus kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, baca firman-Nya, berdoa terus. Nah itu tuh langkah pertama. Fokus kita selalu pada Tuhan dulu, baru pada problem-Nya. Pelajaran kedua yang ingin saya angkat di sini adalah, yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, melainkan siapa yang menjadikan. Ya, apa yang terjadi itu tuh macam-macam dalam hidup ini, Pak Gunawan. Dan kita nggak bisa kontrol semuanya, dan tidak ada gunanya terus-menerus mengkhawatirkan apa yang terjadi. Terlalu banyak. Pegangan kita adalah siapa yang menjadikan. Siapa yang menjadikan alam semesta ini? Siapa yang menjadikan manusia? Ya, siapa yang menjadikan semua ini? Tuhan. Nah, kita tahu siapa yang menjadikan itulah yang bersama kita. Dan kita nantinya akan bisa menghadapi apa yang terjadi.
1: Ya, mungkin kita memang tidak bisa menghindarkan badai di dalam kehidupan ini, Pak Paul. Tetapi kita bisa mengundang Tuhan di dalam hidup ini untuk berlayar bersama-sama dengan kita dan biar Dia yang menjadi nahkoda di dalam kehidupan ini.
0: Tepat sekali.
1: Iya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala badai menerpa. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami persilakan juga Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Kritik-kritik, saran, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Hanya ke yang mulia sampai selamat.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapanya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Katakanlah kepadaku,
Hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terbersit di pikiran kita, yaitu apakah ada manusia yang pernah tidak pernah berbuat dosa? Apakah ada manusia yang pernah tidak pernah berbuat dosa? Dengan kata lain, kita ingin menanyakan apakah ada seseorang yang sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat dosa? Nah, pertanyaan ini wajar untuk kita ungkapkan, karena kalau kita jujur dengan realita hidup kita, maka kita kadangkala mendapati ada beberapa orang non-Kristen, ada beberapa orang yang tidak percaya Tuhan, yang memiliki kehidupan yang begitu luar biasa. Mereka begitu saleh, mereka begitu murah hati, begitu sopan santun dan sebagainya. Di sisi lain kita melihat tidak sedikit orang-orang yang mengaku Kristen, ternyata hidupnya kalah jauh dengan orang-orang di luar kekristenan sana yang menunjukkan moralitas hidup yang luar biasa. Dan kita mungkin juga pernah mendengar beberapa cerita tentang orang yang sungguh luar biasa. Orang yang memberikan hidupnya sepenuhnya untuk orang lain. Orang yang begitu sabar mengendalikan seluruh hawa nafsunya. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang benar ada orang yang pernah tidak pernah berbuat dosa? Apakah ada orang yang suci seumur hidupnya? Dan saya akan menjawab itu dari firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-46. Salomo pada waktu dia menabiskan bait Allah yang baru dibangun, dia mengatakan begini di dalam doanya. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi Salomo mengantisipasi, walaupun sudah ada bait Allah yang begitu megah, walaupun Allah nanti berdiam secara khusus di sana, tapi tidak terelakkan bahwa umat Israel tetap akan berbuat dosa. Dan menariknya Salomo memberi keterangan, apabila mereka berbuat dosa kepadamu, lalu diberi keterangan, karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Di dalam Mazmur pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3 juga dikatakan Allah melihat dari atas untuk mencari manusia. Apakah ada yang berakal budi? Apakah ada yang mencari Allah? Dan sayangnya tidak ada yang melakukan itu semua. Yang paling jelas saya bacakan dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 20 mengatakan demikian. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Saya ulang sekali lagi, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Kesaksian-kesaksian Alkitab ini menunjukkan dengan begitu eksplisit bahwa di mata Allah tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Padahal seandainya mereka mampu untuk tidak berbuat dosa sepanjang hidup mereka, maka mereka bisa diselamatkan. Karena Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-11, barang siapa yang tekun berbuat baik, mengejar kemuliaan, melakukan hal-hal yang luar biasa, maka orang itu bisa diselamatkan. Tapi persoalannya adalah tidak ada satu orang pun yang mampu. Di dalam Roma pasal yang kedua juga ayat yang ke-13, Paulus mengatakan yang dibenarkan bukan yang mendengar hukum Taurat, tetapi yang melakukan. Jadi kalau ada orang yang melakukan hukum Taurat, maka dia bisa diselamatkan. Tapi persoalannya sekali lagi adalah tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Mengapa tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya? Karena di dalam Galatia 3 ayat yang ke-10, Paulus menjelaskan demikian. Ini ayat yang penting sekali. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Paulus mengatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tuntutan Allah bukan hanya kita melakukan hukum Taurat sering melakukannya, bukan cuma itu. Tuntutan Allah bukan hanya kita melakukan sebagian besar dari tuntutan hukum Taurat, tetapi tuntutan Allah adalah supaya kita
melakukan segala sesuatu. Bukan hanya segala sesuatu, tetapi kita melakukannya dengan setia. Bukan hanya sering, tetapi setia. Bukan hanya sebagian besar, tetapi segala sesuatu yang ada di dalam hukum Taurat. Dengan tuntutan yang semacam ini, siapa yang bisa diselamatkan karena berbuat baik? Yakobus pasal yang kedua juga menjelaskan bahwa kalau ada orang yang melakukan seluruh hukum Taurat tapi berdosa pada satu hal saja, maka ia telah bersalah terhadap seluruh hukum Taurat. Makanya tidak heran Yakobus yang di dalam kekristenan awal dikenal sebagai James the Just, orang yang saleh, Yakobus yang saleh. Dia mengakui di suratnya Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, dia mengatakan kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua tidak ada perkecualian, termasuk Yakobus yang disebut saleh. Bersalah bukan hanya satu dua hal, tapi kita bersalah di dalam banyak hal. Dengan kata lain, tidak ada satu manusia pun yang pernah hidup di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Dan hanya satu yang pernah melakukannya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Alkitab dengan jelas memberitahukan di dalam Ibrani pasal yang keempat, bahwa dia dicobai di dalam segala hal, tetapi ia tidak berbuat dosa. Hanya Yesus Kristuslah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dan karena kesuciannya, karena kebenarannya, karena kesalehannya, maka dia bisa menjadi pokok kebenaran bagi semua orang yang percaya kepadanya. Apakah engkau putus asa dengan hidupmu? Apakah engkau merasa tidak pernah layak untuk dikasihi? Bersandarlah kepada korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Karena melalui iman yang sungguh, kebenarannya menjadi kebenaran saya dan saudara. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah artikel yang sangat menarik tentunya. Hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Apakah Adam dan Hawa benar-benar figur historis? Tetapi sebelum kita membahas topik kita hari ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

0: Kiranya pujian yang baru saja kita dengarkan memberkati kita semua. Dan mari langsung saja kita akan membahas topik kita hari ini, apakah Adam dan Hawa benar-benar figur historis? Pendengar yang dikasih Tuhan, sebagian orang mencoba memberi penafsiran yang berbeda terhadap kisah penciptaan di Kejadian 1 dan 2. Mereka mengambil segala sesuatu dalam kisah ini secara simbolis, baik tokoh, tempat, maupun peristiwa di dalamnya. Apa yang tertulis di Kejadian 1 dan 2 tidak lebih dari sebuah perumpamaan indah dengan muatan teologis yang menawan. Pendekatan ini mendorong mereka untuk memahami Adam dan Hawa secara simbolis juga. Menurut mereka, nenek moyang seluruh umat manusia bukanlah Adam dan Hawa. Beberapa dari mereka bahkan menduga umat manusia tidak berasal dari satu pasangan. Benarkah Adam dan Hawa tidak pernah ada? Pendengar yang dikasih Tuhan, pertama-tama kita perlu mengakui bahwa narasi penciptaan mengandung unsur-unsur simbolis. Misalnya di Kejadian 2 ayat 7, nama Adam berkaitan dengan debu tanah. Di Kejadian 2 ayat 23, sebutan perempuan merupakan permainan kata dengan laki-laki. Taman Eden pun sebagai simbol persekutuan dengan Tuhan yang intim. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari taman itu sebagai sebuah simbolis hilangnya persekutuan tersebut. Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Walaupun gaya bahasa simbolis cukup kentara di kisah penciptaan, bukan berarti segala sesuatu yang ada dalamnya tidak historis. Sebutan simbolis dan historis pada dirinya sendiri tidak selalu bertentangan. Maksudnya apa yang historis bisa saja disampaikan secara simbolis. Di sini saya percaya kasus kisah penciptaan di Alkitab termasuk dalam kasus semacam ini. Pendengar yang dikasih Tuhan, yang terutama kita perlu mengetahui bahwa narasi ini juga menyeratkan beberapa ciri khas dari tulisan historis. Tempat terjadinya peristiwa diterangkan secara cukup detail. Di sini lokasi Taman Eden dikaitkan dengan empat sungai. Dua di antaranya masih ada sampai sekarang, yaitu Efrat dan Tigris, Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Walaupun beberapa perumpamaan juga kadangkala memuat rujukan tempat, misalnya Lukas 10 ayat 30, namun tingkat kedetilannya sangat berbeda dengan narasi di Kejadian 2. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebuah riwayat atau silsilah atau yang disebut toledot untuk seluruh kisah penciptaan di Kejadian 2 ayat 4. Sebutan yang sama digunakan untuk silsilah keturunan di beberapa tempat di kitab Kejadian, Kejadian 5 ayat 1 dan Kejadian 6 ayat 9. Salah satu contoh yang perlu digarisbawahi adalah silsilah Adam, Kejadian 5 ayat 1 dan Kejadian 6 ayat 8. Dapat dibandingkan dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38 dan Yudas 1 ayat 14. Seandainya Adam sebagai asal muasal seluruh daftar keturunan bukanlah tokoh historis, bagaimana dengan nama-nama yang lain? Jika semua nama yang ada diambil secara historis, tidak ada alasan untuk mengecualikan Adam. Alasan lain berasal dari Perjanjian Baru. Adam beberapa kali dikontraskan dengan Kristus, Roma 5 ayat 12-21 dan 1 Korintus 15 ayat 24 dan 45. Pendengar yang dikasih Tuhan, kegagalan Adam menghasilkan dosa dan kematian, sedangkan kesucian Kristus mendatangkan kebenaran bagi orang-orang pilihan. Jika konsekuensi dari kesalahan Adam begitu besar, mungkinkah dia hanya seorang tokoh simbolis belaka? Jika dia tokoh simbolis, bagaimana dengan Kristus? Untuk apa pula Kristus sampai mati guna menyelesaikan persoalan yang diciptakan oleh tokoh fiktif? Pertanyaan ini bisa kita renungkan bersama-sama. Pendengar yang dikasih Tuhan, dari semua petunjuk tersebut, satu-satunya konklusi yang paling wajar dan sederhana adalah Adam benar-benar tokoh historis. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian program Do You Know hari ini yang membahas apakah Adam dan Hawa benar-benar figur historis. Kiranya memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Gandol Gusti.
2: Gandol Gusti.
3: Gandol Gusti.
2: Gandol Gusti.
3: Gandol Gusti.
2: Gandol Gusti.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

kembali kami untuk membiarkan diri kami dibentuk oleh firman Tuhan. Kami berdoa, karuniakanlah hati yang lemah lembut, hati yang mau tunduk pada otoritas firman, membiarkan firman Tuhan membentuk segenap hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan mendapati kami menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, mengatasi kelemahan dan keberdosaan kami, sehingga semuanya tidak menghalangi, kami boleh dimengertikan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya teringat 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu berarti saya masih pengantin baru, gitu ya. Ini sebentar lagi saya ulang tahun pernikahan yang ke-8. Itu saya ingat waktu itu adalah, satu, memang nuansanya masih pengantin baru. Yang kedua, itu ulang tahun pertama suami saya selama pernikahan. Jadi wajar bagi saya untuk memikirkan saya mau kasih hadiah apa yang terbaik bagi suami saya. Wah, so sweet ya. Nah, tapi biasa, kalau itu mah biasa. Kenapa? Karena pengantin baru. Yang luar biasa adalah Om Irwan, masih tetap jaga romantisme dengan Tante Cin. Nah, itu beda gitu kan, sudah puluhan tahun tetap romantis. Nah, itu beda, saudara. Nah, tapi yang saya mau cerita bukan itu. Yang saya mau cerita adalah, bagaimana saya mencari sesuatu bagi suami saya. Nah, saudara, waktu itu saya sempat keluar. Saya ke sebuah mall waktu itu di luar kota, di Balikpapan. Saya di Balikpapan, kemudian saya mencari-cari Tuhan apa yang saya mau berikan buat suami saya ya. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi dia. Saudara, tiba-tiba saya ditawari membeli, saya lupa waktu itu kayaknya HP gitu ya, memberikan sebuah HP. HP dengan, memang HP-nya HP murah gitu ya. Jadi dia tawarkan, beli HP ini kamu bisa punya kesempatan tarik undian. Dan undiannya itu adalah salah satu barang di ruangan ini. Oh, saudara, saya begitu saya perhatikan, wah, barangnya bagus-bagus. Saya pikir, wah, ini kayaknya cara Tuhan menolong saya. Kemudian singkat cerita, saya ambil. Saya bilang, oke, enggak apa-apa. Kemudian dia bilang, oke, kalau gitu ibu boleh pilih undiannya. Saya tarik undiannya, saya buka. Undiannya adalah seperangkat, bukan alat sholat, seperangkat home theater. Oh, saya bilang, wah, ini pas ini, suami saya kan orang musik, dia suka dengerin musik, saya dapat home theater. Tapi ada catatan di bawah. Catatan ini di bawah adalah dengan menambahkan sejumlah 2 juta rupiah. Dari harga asli berapa puluh juta gitu, saya lupa. Dalam hati saya, waduh, 2 juta. Tapi saya pikir-pikir, oh, dibanding 20 juta, kalau 20 juta saya udah gak bisa beli. Ya kan, 20 juta sudah gak mungkin saya beli, 2 juta. Oh, gak apa-apalah, yang terbaik. Oh, saya ambil semua tabungan saya kuras untuk itu. Wah, waktu itu suami saya pas gak ada, Pak Riko lagi di Malang, gitu. Waktu itu dia di Malang. Saya sambil menantikan, saya mau kasih surprise buat dia pulang, pasti dia senang. Saudara, begitu dia pulang, saya langsung bilang, ada sesuatu bagi kamu, gitu, tendeng. Terus dia bilang, dia lihat, kamu keluarin berapa untuk ini? Saya bilang, 2 juta, tapi saya dapat HP. Terus dia bilang, aduh, saudara, hati saya sudah gak enak. Kok aduh, bukannya terima kasih darling, bukan, tapi aduh. Waduh, saya kenapa? Saya bilang kenapa? Dia bilang ini 500 ribu kamu dapat nih mestinya. Waduh, saudara, saya langsung ciut. Saya langsung ciut, saudara, ternyata saya ketipu. Ternyata itu memang barang-barang murahan dan itu memang caranya mereka untuk menarik pelanggan dan mendapatkan untung. Saudara, yang saya mau tekankan adalah ketika kita tidak berhati-hati di dalam mengamati sesuatu itu asli atau palsu, seringkali membuat kita pada akhirnya menyesal dan mengalami kerugian yang besar. Hari ini ada banyak orang menggemari batu akik, batu bacan, dan sebagainya. Saya beberapa kali dikasih, tapi sampai saat ini saya belum bikin, saya nggak tahu gimana caranya, harus dibawa kemana, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya disuruh pilih sendiri, pasti saya ketipu lagi. Jadi kalau saya disuruh pilih batu bacan, mana yang asli, mana yang palsu, mending saya cari Pak Imbo gitu ya, orang yang ahli gitu, untuk menolong saya mana yang ahli, mana yang asli, mana yang palsu. Saudara, itu hal-hal yang mungkin oke lah, kita menderita kerugian. Tetapi kerugiannya menurut saya masih belum terlalu besar. Hal yang lebih penting, yang hari ini saya akan ajak saudara untuk merenungkan. Kita akan merenungkan bagaimana cara membedakan, sekali lagi bukan batu akik, tetapi yang saya ajar untuk kita membedakan adalah orang Kristen yang asli atau yang palsu. Tujuannya bukan supaya lihat si A asli enggak ya, si B asli enggak ya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk melihat diri kita, apakah saya ini adalah seorang Kristen yang asli atau seorang Kristen yang palsu. Itu yang akan kita lihat. Saya mengajak kita, mari kita baca 2 Yohanes
Kitab 2 Yohanes ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Sudah temukan? 2 Yohanes 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Ini cuma satu pasal, jadi jangan tanya pasal berapa. Saya akan membacakan ayat 4, Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-5, kita bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upamu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada bagaimana cara membedakan seorang Kristen sejati atau tidak menurut kitab Yohanes ini, maka kita akan lihat terlebih dahulu sesuatu yang sebenarnya membuat kita tuh mengganjal. Sebenarnya siapa ibu yang kepadanya Yohanes menuliskan surat ini? Coba kita lihat baik-baik. Di dalam ayat yang ke-4 dikatakan begini, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu. Berarti Yohanes menulis surat kepada siapa? Kepada seorang ibu kan? Seorang ibu. Kemudian di dalam ayat yang ke-5, dan sekarang aku minta kepadamu, ibu. Pertanyaannya siapa ibu yang terima suratnya Yohanes? Kita pernah tahu siapa ibu yang dimaksud? Kita jarang tahu ya. Kita jarang tahu siapa ibu yang dimaksud. Saudara, ibu yang dimaksud, kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1, dari penatua kepada ibu yang terpilih. Dia hanya ngomong ibu yang terpilih, namanya siapa enggak ada. Namanya siapa enggak ada. Nah, kita akan melihat ternyata ada 3 tafsiran tentang siapa ibu yang dimaksud. Tafsiran yang pertama, ibu yang terpilih yang dimaksud menurut mereka sungguh-sungguh ini adalah seorang wanita. Sebagian mengatakan kemungkinan namanya adalah Electa. Saudara tahu Electa itu dari kata apa? Elect. Dari apa? Kata apa? Dipilih. Kan wanita yang dipilih, ibu yang terpilih kan. Jadi mereka menduga, oh ini nama samaran. Tapi nama samarannya tuh ya sebenarnya sama, namanya Electa. Gitu. Tapi sebagian orang mengatakan bahwa, oh tidak. Gitu, tidak. Itu memang wanita, tapi namanya bukan Electa. Namanya Kuria. Nah sekali lagi Kuria juga dipakai. Kuria tuh, Bapak Ibu ingat apa kalau ngomong Kuria? Kita ingat kurios ya. Kita ingat kurios. Nah kuria itu bentuk feminimnya, ibu. Kalau kurios itu bapak gitu ya, tuan. Nah kuria, namanya kuria ya asalnya dari kata ibu gitu. Jadi dia seorang wanita, betul-betul wanita, mereka ada namanya. Tapi golongan yang kedua, sebagian penafsiran mengatakan enggak. Ibu itu memang betul, dia seorang wanita terhormat, dia adalah seorang pemimpin jemaat. Dia seorang wanita terhormat dan dia seorang pemimpin jemaat, tapi namanya tidak diketahui. Namanya enggak diketahui, itu hanya orang menerka, Electa, Kuria dan sebagainya, itu cuma tebakan-tebakan aja. Yang benar itu dia memang wanita tapi namanya enggak tahu siapa. Dan penafsiran yang ketiga, dan saya lebih setuju ini tafsiran ketiga, mereka mengatakan bahwa ibu yang dimaksud ini hanya sebuah personifikasi gereja. Sebuah personifikasi gereja. Artinya sebenarnya Yohanes itu mau tulis surat kepada gereja A. Tapi
tapi dia samarkan. Alasannya itu ada tiga. Orang yang punya pendapat ini punya alasan tiga. Alasan yang pertama adalah, kalau diperhatikan, gitu ya, kalau diperhatikan, kata gereja di dalam bahasa Yunani itu bentuknya feminim. Sama dengan kata ibu, feminim. Kemudian alasan yang kedua tuh perjanjian baru kalau kita baca di dalam Efesus 5 ayat 25 dan sebagainya, itu gereja selalu digambarkan sebagai mempelainya Kristus. Gereja tuh mempelainya Kristus. Sehingga cocok di sini, gereja mempelai Kristus, kemudian dia sebut dengan personifikasi ibu, cocok untuk menggambarkan gereja. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca ini kan bagiannya ayatnya pendek ya, tapi kalau baca dalam bahasa Yunani jauh lebih jelas. Yohanes itu kadang-kadang memakai kamu tunggal, kadang-kadang dia pakai kalian, jamak. Kadang-kadang tunggal, kadang-kadang jamak. Sehingga penafsir ini mengatakan begini, oh berarti yang ada dalam benaknya Yohanes, orang yang terima ini pasti gereja. Pasti gereja, jadi ada anggota yang banyak gitu ya, tapi gerejanya tunggal. Anggotanya banyak, gereja tunggal. Kemungkinan ini, jadi kata ibu di sini ini personifikasi gereja. Ada seorang penafsir, dia juga menafsirkan cukup baik, dia bilang begini, gereja pada waktu mula-mula, abad mula-mula, jangan dibayangkan kayak gereja kita, yang datang bisa 100, 200, gak bisa. Gereja mula-mula itu selalu beribadahnya tuh di rumah-rumah kecil. Rumah-rumah kecil. Nah, rumah-rumah kecil itu paling anggotanya yang beribadah paling 20 orang, 30 orang gitu ya, 20 orang, 30 orang. Kenapa? Supaya tidak ketahuan oleh Kaisar Romawi. Karena waktu itu Kaisar Romawi kan mengejar-ngejar orang Kristen toh. Jadi mereka tuh beribadah sebisa mungkin anggotanya jangan banyak supaya tidak menarik perhatian. Nah, kemudian penafsir ini mengatakan begini, jadi kepada ibu yang terpilih itu nama samaran, supaya waktu pemerintah, misalnya surat itu jatuh, tiba-tiba orang tentara-tentara Romawi terima, lihat begini, mereka bilang, ah surat apa sih, ah gak penting gitu loh. Tapi bayangkan kalau misalnya Yohanes bilang begini, kepada jemaat GKRI Exodus, Dinginden Intan Timur, bla bla bla bla, saudara begitu pihak Romawi dapat, apa yang terjadi kita udah bisa bayangkan kan, mereka akan datang di alamat yang dituju, dan orang Kristennya habis di sana. Sehingga Yohanes itu memang sengaja memakai istilah ibu yang terpilih untuk sebuah personifikasi mengarah kepada gereja. Ya sampai di sini kita jelas ya. Oke, kita akan melihat sekarang ada dua tanda menjadi seorang Kristen sejati. Kalau kita mau tahu kita ini orang Kristen sejati atau tidak, maka kita harus melihat apakah dua ciri ini ada di dalam diri kita. Satu, tanda yang pertama atau ciri yang pertama kita ini adalah seorang Kristen sejati adalah ketika kita mempraktekkan kebenaran. Di dalam ayat yang ayat yang keempat saya coba bacakan. Aku sangat bersuka cita, kenapa kok Yohanes bersuka cita? Bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, bukan mendengar kebenaran loh. Nah ini yang menjadi ciri saudara. Sekali lagi, ciri kita ini adalah seorang Kristen atau bukan, bukan dilihat dari kita ini suka dengar kebenaran atau tidak. Saya mengakui bahwa ada cukup banyak orang Kristen suka dengar kebenaran. Dimanapun ada seminar, pasti datang. Dimanapun ada KKR, pasti datang. Dia juga udah catat-catat hari apa, Radio Merdeka, siaran rohani hari apa, gitu kan. Bahtera Yuda siaran hari apa, semua dia lengkap. Dia suka dengar kebenaran. Ini bagus gak? Bagus, saya dorong saudara untuk dengar. Tapi saudara, masalahnya adalah hanya kalau saudara berhenti hanya di mendengar kebenaran, itu bukan ciri seorang Kristen sejati. Orang Kristen sejati bukan hanya sekedar suka dengar kebenaran, suka lihat orang lain melakukan kebenaran, tetapi Alkitab mencatat dengan jelas, seorang Kristen sejati adalah orang yang mempraktekkan kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Alkitab memakai kata hidup, hidup ini muncul berkali-kali loh. Saudara perhatikan di teks yang tadi kita baca, pendek saja. Tetapi ayat 4, kata hidup itu muncul. Yohanes mengatakan bahwa dia bersuka cita karena orang-orang anggota gereja di situ itu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kemudian di dalam ayat yang ke-6, kata hidup muncul dua kali di situ. Kita harus hidup menurut perintahnya. Kamu harus hidup di dalam kasih. Saudara, kata hidup itu muncul berkali-kali.
Saudara, di dalam bahasa asli, kata hidup itu bukan sekedar tahu kebenaran, banyak belajar, banyak tahu, banyak dengar. Bukan itu, saudara. Tapi hidup dalam kebenaran, itu artinya dia menunjukkan melalui tindakan dia, dimanapun dia berada, dia hidup, menghidupi kebenaran, mempraktekan kebenaran, mempraktekan kebenaran. Dan ini Paulus, Yohanes mengatakan bahwa ini sumber sukacita dari Yohanes. Dan menurut saya ini bukan hanya sumber sukacita Yohanes, tapi sumber sukacita semua hamba Tuhan. Ketika hamba-hamba Tuhan itu mendengarkan bahwa jemaat yang dia pimpin, jemaat yang dia layani adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara, tidak ada sukacita yang melebihi itu. Itu sukacita yang luar biasa. Sebaliknya, kalau dia dengar bahwa jemaatnya banyak yang punya kasus, ditangkap KPK lah gitu kan, ditangkap polisi lah, saudara, itu hal yang menyedihkan. Beberapa waktu ini saya menemani Pak Riko, Pak Riko harus bolak-balik ke Polsek Tanjung Perak gitu ya, untuk mengurus sebuah kasus anak-anak yang sempat kami layani gitu ya. Dia terlibat dalam sebuah perkelahian dan kemudian dia ditangkap di sana. Saudara, dengar berita itu tuh lemes. Bukan bangga gitu ya. Anakku hebat ya. Bukan, saudara. Sedihnya luar biasa gitu loh. Tapi sebaliknya, ketika kita mendengar ada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan hidup dalam kebenaran, hidup mereka memberkati orang banyak, saudara, tidak ada sukacita yang melampaui itu. Itu doa setiap hamba Tuhan. Supaya jemaat yang dia layani bertumbuh dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kelima, Yohanes menambahkan. Jadi Yohanes bukan hanya ngomong begini, hidup dalam kebenaran ya, itu ciri seorang Kristen sejati. Bukan, tapi dia melengkapi di dalam ayat yang kelima, dia melengkapi demikian, saya akan membacakan. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya apa? Kita saling mengasihi. Jadi Yohanes itu setiap kali dia memberikan perintah supaya menghidupi kebenaran, selalu dia juga mengikuti dengan kasih. Kasih kebenaran menurut Yohanes gak bisa dipisahkan. Kalau kamu mengasihi, harus dalam koridor kebenaran. Ketika kamu menyampaikan kebenaran, harus di dalam kasih. Tidak pernah bisa dipisahkan. Bahkan bukan hanya Yohanes, kalau Bapak Ibu mencoba baca tulisan-tulisan Paulus, sama Paulus juga. Setiap kali Paulus memberikan perintah untuk hidup dalam kebenaran, pasti ada kasih. Setiap ada kasih, pasti ada kebenaran. Bagaimana dengan kita? Apakah setiap kali kita mengasihi orang, apakah kita mengasihi dalam koridor kebenaran? Saya beberapa waktu, cukup lama ya, membaca sebuah koran. Ada orang pemerintahan yang cukup, pejabat-pejabat yang cukup besar lah ya. Ternyata dia mempunyai dua anak dan dua anaknya terlibat narkoba. Terlibat narkoba. Dan saudara, ketika anaknya dua itu ditangkap polisi, yang luar biasa adalah papa mamanya ternyata tahu bahwa anaknya tergantung, ketergantungan obat. Tetapi papa mamanya tidak melakukan apa-apa. Dan herannya dua anaknya tetap punya uang untuk bisa beli barang-barang itu. Uangnya dari mana kira-kira? Ya pasti dari mama papanya kan? Tapi mereka tahu gak melakukan apa-apa. Saya enggak ngomong orang benar, anaknya semua pasti tidak buat masalah. Mungkin bisa buat masalah, saudara. Tapi ketika kita tahu mereka ketergantungan obat, harusnya kan kita tahu yang benar apa. Kita harus melakukan apa untuk mereka. Ya dibawa untuk pengobatan gitu ya. Bukan dikasih obat terus. Tapi dibuat bagaimana caranya untuk bisa lepas. Ada banyak panti-panti rehabilitasi yang bisa menolong. Tetapi mereka tidak melakukan itu, saudara. Beberapa orang tua berpikir mereka mempunyai konsep yang salah tentang kasih. Mempunyai definisi yang salah tentang kasih. Beberapa orang tua berpikir bahwa kalau kamu mengasihi anakmu, maka kamu tidak boleh merusak suasana hatinya. Anaknya minta apa, kasih aja. Anaknya minta apa, kasih aja, enggak apa-apa. Supaya hatinya, suasana hatinya enggak rusak. Itu kasih. Sebagian orang berpikir, kalau kamu mengasihi anakmu, maka kamu enggak boleh tegur anakmu. Nanti moodnya rusak. Udahlah, biarin aja. Kita tahu anaknya enggak melakukan yang tidak benar, sudah biarin aja. Kurang ajar dengan orang tua, udah biarin aja. Sebagian suami mempunyai definisi yang salah tentang kasih. Mereka berpikir, sudahlah, kalau kamu mengasihi istrimu jangan berseberangan pendapat. Istrinya ngomong apa, ikut aja. Saudara, ini keliru. Siapa yang bilang kasih itu tidak boleh berseberangan pendapat?
Siapa yang bilang kalau kita punya definisi begitu, saudara-saudara akan temukan saya dan Pak Riko adalah orang yang tidak punya kasih. Saya dan Pak Riko sering sekali kami berdebat. Jadi setiap kali dia mau ngambil keputusan, dia ngomong sesuatu, saudara, saya mencoba untuk berpikir sebaliknya. Saya coba berpikir di pihak yang lain. Maksud saya supaya ketika kita mengambil keputusan, kita sudah pikirkan segala sisi gitu loh. Bukan berarti kita tidak saling mengasihi, bukan. Tapi saya tahu yang benar adalah sebelum mengambil keputusan, kita harus berembuk memikirkan semua sisi negatif dan positif dari sebuah keputusan. Ketika saudara dan saya memiliki definisi kasih yang salah, maka saya dan saudara akan melakukan kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli. Saudara tahu Imam Eli? Di dalam Perjanjian Lama, Alkitab menegaskan bahwa kesalahan Imam Eli yang paling besar adalah ketika dia membiarkan anak-anaknya itu berbuat hal yang tidak benar. Bahkan Alkitab mencatat, Imam Eli mengabaikan, dia tidak memperhatikan peringatan-peringatan yang sudah disampaikan kepada dia. Bahkan di dalam 1 Samuel 2 ayat 29, mencatat bahwa Imam Eli itu dia lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Ketika saudara dan saya mempunyai definisi kasih yang salah, maka kita bukan akan menolong anak-anak, kita bukan akan menolong orang lain, tapi justru kita akan merusak mereka. Kenapa? Karena kasih kita pisahkan dari kebenaran. Kasih tidak boleh dipisahkan oleh kebenaran. Saudara, kemarin saya membaca 2 survei, survei dari 2 lembaga maksud saya. Jadi ada 2 lembaga yang survei, mereka mensurvei 16 perguruan tinggi swasta dan negeri di Yogyakarta. Dan saudara, respondennya itu adalah 1.660 orang responden, cukup banyak ya, cukup banyak. Dan saudara, setelah mereka survei, mereka mendapati bahwa 97,05% mahasiswi-mahasiswi yang ada itu tidak perawan lagi. Kemudian 97,05% dari mereka yang tidak perawan, itu ternyata 98% diantaranya itu sudah pernah melakukan aborsi. Hari ini orang tua mungkin katakan begini, iya memang dunia sekarang susah. Sekarang ini teknologi tambah maju, media sosial tambah luar biasa. Ada Facebook, ada Line, ada BB. Ada apa lagi saya udah gak bisa sebutkan, karena itu saja yang saya punya, yang lain saya udah gak tahu gitu ya. Ada macam-macam, dan kita sulit sekali untuk bisa mengontrol anak. Saudara, menurut saya kok yang masalah bukan masalah teknologi. Yang masalah, yang jadi masalah di sini bukan hanya sekedar media sosial. Tapi yang salah di sini menurut saya, masalah pola asuh. Bagaimana engkau mengasuh anakmu? Apakah kebenaran dan kasih itu menjadi prinsip engkau mendidik anak? Ketika engkau mendidik anak dengan kasih dalam kebenaran, saya percaya bahwa mereka akan banyak tertolong. Mereka akan banyak tertolong. Saudara, persoalannya adalah banyak orang tua memiliki definisi yang salah tentang kasih. Sehingga peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi. Kebenaran harus dibicarakan dengan tegas kepada orang lain. Kebenaran harus dibicarakan dengan tegas. Kebenaran harus dilakukan oleh orang tua sebagai contoh kepada anak-anak. Saudara, kebenaran tuh ketika diberitakan sakit enggak? Sakitnya di mana? Di sana sini gitu ya. Kebenaran, saudara, kebenaran ketika kebenaran disampaikan kepada anak, kadang-kadang anak-anak harus menangis. Ketika kita tuh lebih senang orang lain ngomong ke kita tuh apa adanya atau ditutup-tutupi sih? Apa adanya, tapi sakit kan? Kalau kita mau orang lain ngomong kepada kita apa adanya, bu, tadi nyanyi tuh agak fals sedikit. Enak enggak tuh? Sudah capek-capek latihan berkali-kali gitu kan ya. Terus, bu, tadi suaranya fals, lain kali kalau nyanyi gak usah kepedean. Aduh, sakitnya di mana-mana itu mah, bukan di sini aja gitu kan. Kebenaran menyakitkan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa kebenaran yang sama itu akan memulihkan kita. Saudara membicarakan kebenaran terhadap anakmu. Saudara gak sungkan menyatakan kebenaran buat anakmu. Kebenaran itu mungkin menyakiti dia. Kebenaran itu mungkin membuat dia menangis. Tapi saudara percayalah bahwa kebenaran yang sama akan memulihkan dia. Saudara punya rekan, saudara punya teman. Belajar mengasihi dia dengan kebenaran. Dan kalau saudara mengasihi dia, apapun itu saudara akan bicara yang benar. Sekalipun kebenaran akan menyakiti dia, tapi percayalah bahwa kebenaran yang sama akan memulihkan dia. Sebaliknya saudara berpikir,
kalau tidak membicarakan kebenaran, kalau diam, kalau melakukan ketidakbenaran, saudara pikir, sudahlah itu mungkin akan menghibur anak. Sekalipun anak kita tuh anaknya bandelnya luar biasa, gitu ya. Bandelnya luar biasa, bodohnya luar biasa, konyolnya luar biasa. Saudara harus ngomong, cup, anak mama pinter. Itu kan gak benar. Saudara berpikir itu akan menghibur anak-anak tetap tersenyum, hore, mama tetap sayang gitu kan. Tapi saudara percaya bahwa ketidakbenaran itu akan mematikan dia. Sekali lagi saya katakan, kebenaran mungkin menyakiti kita, tapi kebenaran yang sama akan memulihkan kita. Sebaliknya kita berpikir bahwa ketidakbenaran yang kita lakukan, yang kita bicarakan, itu akan memberikan penghiburan bagi kita. Tapi percayalah bahwa ketidakbenaran itu akan mematikan kita. Saudara, kalau saudara punya anak ya, kalau saudara punya anak, anaknya kena tipes, kena sakit tipes. Saya pernah sakit tipes soalnya. Wow, orang sakit tipes tuh gak enak saudara, sekalipun dirawat di rumah sakit tuh gak enak. Kenapa? Yang buat gak enak tuh apa? Dikit-dikit ambil darah, dikit-dikit ambil darah, gitu kan? Hari ini ambil darah, nanti besok pagi ambil darah lagi, kita gak bisa ngomong, susus, yang kemarin masih ada gak, periksa yang itu aja. Da isa saudara, ambil tiap hari ambil yang baru. Saudara, misalkan saudara punya anak kecil umur 3 tahun.

nangis gitu kan, ma aku nggak kuat ma, aku minta pulang. Orang tuanya nggak waras, iya cup cup cup, kasihan anak mama, dibawa pulang. Kita jelas tahu itu tindakan konyol, nggak benar, dan itu bisa membahayakan anaknya kan. Itu bisa membahayakan anaknya. Saudara belajar mengasihi orang lain dengan kasih, dengan kebenaran. Mengasihi orang lain dalam koridor kebenaran. Karena kebenaran biarpun menyakitkan, tapi kebenaran yang sama akan memulihkan. Saudara, itu orang-orang yang mengasihi, mengabaikan kebenaran. Bagaimana? Ada nggak orang-orang yang melakukan kebenaran, mengabaikan kasih? Ada nggak? Ada, saudara. Ada orang yang suka mengajar kebenaran. Dia cerita bahwa Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah itu adil, Allah itu penyelamat. Allah itu, dia punya teori banyak sekali. Tetapi kita tanya, apakah dia orang yang mengasihi? Bagaimana dia punya kualitas hidup? Ternyata dia bukan orang yang suka mengasihi orang lain. Saudara, ini kesia-siaan. Sekali lagi, kasih tanpa kebenaran kita merusak orang lain, tetapi kebenaran tanpa kasih itu kesia-siaan. Itu kesia-siaan. Ini ciri pertama seorang Kristen. Dia harus bisa mempraktekkan kebenaran di dalam kasih. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Sudahkah kita mempraktekkan kebenaran di dalam kasih? Ini ciri pertama. Dan ciri yang kedua, saudara. Ciri yang kedua. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ciri yang kedua adalah kita bukan hanya mempraktekkan kebenaran, tetapi kita melindungi kebenaran. Di dalam ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kita harus melindungi kebenaran dari siapa? Yang pertama, kita harus melindungi kebenaran dari para penyesat. Siapa para penyesat? Mereka orang-orang yang mengajarkan bahwa Yesus bukan manusia sejati. Saya mau tanya, Yesus manusia atau Allah? Allah berapa persen, manusia berapa persen? Saudara, ternyata tidak sedikit orang Kristen punya pemahaman yang salah. Mereka mengira Yesus itu adalah Allah. Enggak tega kalau ngomong Yesus itu manusia. Yesus itu Allah, masa manusia sih? Dia Allah itu. Itu Allah kita. Kita harus sembah dia. Memang betul sembah dia. Tapi dia bukan hanya Allah 100%, tapi dia juga manusia 100%. Karena kalau dia bukan manusia 100%, dia tidak bisa menjadi mediator. Dia tidak bisa menjadi penyambung. Dia tidak bisa menjadi mediator, berdiri di tengah-tengah, mendamaikan manusia dengan Bapa. Dia tidak mungkin. Orang yang harus menjadi mediator antara kita dan Allah, Bapa, dia harus manusia sejati. Dan Yesus harus memenuhi dua kriteria ini, manusia sejati dan Allah sejati. Saudara, frase banyak, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini sebenarnya menjelaskan, sebagaimana para rasul itu kan juga gitu ya, Tuhan bangkitkan para rasul itu pergi ke seluruh dunia, memberitakan tentang Injil. Tapi Yohanes ingin supaya jemaat tahu, bahwa kamu harus sadar ya, bahwa yang sedang bergerak dan dengan militansi yang tinggi itu bukan hanya para rasul, para penyesat juga. Mereka sangat banyak dan mereka itu sudah menyebar ke seluruh dunia untuk memberitakan ajaran-ajaran sesat. Jadi kamu harus hati-hati. Hati-hati dari siapa? Melindungi kebenaran dari siapa? Dari para penyesat itu. Nah, kita perlu menyadari sebuah fakta bahwa para penyesat itu mereka orang-orang yang sangat militan, ya, mereka sangat militan dan mereka bukan hanya bergerak itu di luar gereja, tetapi di dalam gereja juga. Mereka juga bergerak di dalam gereja. Sehingga kita keliru kalau kita sering kali berpikir bahwa kalau gereja A, kalau gereja Exodus gitu contoh atau gereja apa, itu pasti pengajarannya benar. Saudara, Alkitab tidak mencatat bahwa gereja tertentu itu bisa menjadi sumber kebenaran. Tidak. Yang menjadi sumber kebenaran adalah Alkitab. Sehingga saudara beribadah dimanapun gak ada masalah, tetapi saudara harus filter setiap pengajaran yang masuk apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Itu yang harus dilakukan, saudara. Nah, sekarang ajaran macam apakah yang tersebar di seluruh jemaat pada waktu itu? Ajaran yang sedang tersebar itu pada waktu itu kira-kira ada dua.
ada dua bidat yang tersebar pada waktu itu.

itu. Bidat yang pertama, itu bidat yang bernama doketik. Bidat doketik. Nah, doketik ini mengajar begini. Yesusmu itu, menurut doketik, Yesusmu itu dia bukan manusia yang nyata. Dia hanya tampak seperti manusia. Waktu Yesus menderita, dia tampak seperti orang yang sedang, manusia yang sedang menderita. Tapi dia gak sungguh-sungguh menderita sih. Karena dia kan bukan sungguh-sungguh manusia. Waktu dia mati di kayu salib pun juga, dia tampak seperti manusia yang mati di kayu salib. Tapi gak sungguh-sungguh mati. Saudara, ini ajaran yang waktu itu menyebar, tersebar. Itu namanya doketik. Nah, ajaran yang kedua, bidat yang kedua, itu namanya Serintian. Nah, Serintian ini, dia mengajarkan sebaliknya. Bahwa Yesus itu betul-betul manusia. Yesus itu betul-betul manusia. Betul-betul manusia. Tapi, waktu Yesus dibaptis, Roh Kristus, Roh Allah itu, jadi dia membedakan Yesus dan Kristus. Yesus itu manusia sejati, Kristus itu Allah. Nah, Yesus lahir sebagai manusia aja, manusia sejati. Waktu Yesus dibaptis, itu Roh Kristus melayang-layang dan turun menghinggapi Yesus. Waktu Yesus mati di kayu salib, roh Kristusnya melayang-layang meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus tetap manusia biasa. Saudara, ini doktrin yang keliru yang waktu itu tersebar luas. Dan Yohanes kepengen, sekalipun dia gak ngomong, dia ini sedang menyerang bidat yang mana. Gitu ya. Tetapi dari tulisan-tulisan dia, itu terlihat bahwa dia ingin supaya jemaat Tuhan berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang ada. Harus hati-hati. Berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran sesat dari luar. Yang kedua, saudara, bukan hanya berhati-hati terhadap pengajaran luar, tetapi di dalam ayat yang ke-8, Yohanes berkata begini, ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Saudara, LAI menerjemahkan cukup baik, menerjemahkan kata waspadalah. Menurut saya ini kata cukup baik. Dibandingkan dengan beberapa terjemahan Inggris, look to yourself. Look to yourself, lihat dirimu. Menurut saya ini enggak ada, kurang kuat gitu ya, kurang kuat. Tapi ketika LAI memakai kata waspada, menurut saya itu cukup baik. Kalau kita mau terjemahkan literalnya tuh sebenarnya begini. Literalnya tuh begini, awasilah dirimu sendiri dengan ketat. Jadi menurut saya ini perintah yang sangat unik. Sekali lagi, awasilah dirimu dengan ketat. Ini perintah yang sangat unik, saudara. Karena kalau dalam konteks ada pengajaran-pengajaran sesat ya, kalau saya tempatkan diri, saya bayangkan kalau saya jadi Yohanes, saya kasih nasihat apa ya untuk jemaat saya? Kalau saudara jadi Yohanes, kasih nasihat apa untuk jemaatnya? Pasti kan kita bilang gini, hati-hati ya, penyesat itu sudah banyak sekarang ini, jadi kamu harus hati-hati. Kamu dengar baik-baik apa yang mereka katakan, kamu filter dengan tulisan-tulisan, dengan apa, kitab suci. Kalau itu bertentangan dengan yang pernah kami ajarkan, tolak itu, titik. Mungkin itu ya yang kita lakukan. Saya juga pikir mungkin itu yang akan saya lakukan. Tapi Yohanes itu luar biasa, saudara. Dia bukan hanya ngomong, kamu harus hati-hati terhadap apa yang kamu dengar. Tetapi yang kedua dia ngomong adalah, itu tidak cukup. Kamu harus mengawasi dirimu sendiri dengan ketat. Mengawasi dirimu sendiri dengan ketat. Nah, saudara, kenapa kok saya bilang ini perintah yang sangat unik? Karena begini, kita sering sekali menaruh kewaspadaan kepada orang lain dan kita pandai menilai orang, betul enggak? Kita pandai kalau disuruh untuk ngamati orang lain, itu kita hebat sekali, saudara. Kita hebat sekali. Tetapi kalau ngawasi diri sendiri, itu biasanya kita lemah. Saudara, kira-kira kita harus mewaspadai apa sih? Apa yang harus kita waspadai di situ? Apa yang harus kita waspadai? Alkitab ternyata enggak ngomong kita harus waspadai apa. Tetapi dia langsung memberikan, kalau kamu enggak waspada, kalau kamu enggak memperhatikan, mengawasi dirimu dengan ketat, ingat, kamu akan kehilangan semua upahmu. Pekerjaan para rasul pada mula-mula itu semua hancur kalau kamu tidak mewaspadai. Kalau kamu tidak mengawasi dirimu sendiri, kamu akan kehilangan semua itu. Oh, saudara, konsekuensinya besar sekali. Kehilangan upah. Kita orang Kristen hari ini ada di tempat ini. Ini kan karena jasa para rasul dulu kan? Para rasul dulu. Alkitab mencatat kalau kita tidak mengawasi diri dengan ketat, semua pekerjaan para rasul bagi kita pribadi, itu gak ada artinya.
Saudara, dari konsekuensi yang besar, saya menilai kira-kira kita ini disuruh mengawasi apa? Mengawasi diri sendiri dari apa? Menurut saya ada dua. Yang pertama, itu dari apa yang kita percayai. Awasi diri kita dengan ketat, lihat apa yang kita percayai. Awasi dengan ketat apa yang kita lakukan. Jadi dua itu yang harus kita lakukan. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, bahwa lebih mudah bagi kita untuk mengawasi orang lain daripada mengawasi diri sendiri, kan? Kalau saudara ketemu orang lain gitu ya, ketemu ibu-ibu, lipstiknya jreng gitu ya. Kita bilang, ibu ini menor banget. Ini pasti orangnya lebay ini. Pasti orangnya lebay. Baru lihat lipstik udah tahu orangnya lebay, saudara. Iya kan? Begitu lihat ada orang, atasnya pink bola-bola, bawahnya garis-garis ungu tua gitu kan. Wah, amburadul nih, orang pasti gak rapi nih. Baru lihat warna tabrakan aja udah bisa tahu kesimpulan orang gak rapi gitu ya. Baru lihat gaya bicaranya orang kita ngomong, pasti homo itu. Baru lihat gaya bicara udah tahu orang homo. Wah, kalau ngawasi orang tuh banyak orang jago, saudara. Banyak orang jago. Itu sebabnya Yohanes, mungkin Yohanes bilang, kalau ngawasi orang mah gampang gitu. Stop, sekarang tugasmu bukan itu. Tugasmu adalah awasi dirimu dengan ketat. Bukan hanya awasi diri. Awasi diri aja udah susah kan? Tapi awasi dirimu dengan ketat. Lihat apa yang kamu percayai, lihat apa yang kamu lakukan. Itu yang penting. Saudara, kita suka lihat. Tadi saya katakan bahwa kita harus mengawasi diri kita dengan ketat dalam dua hal. Pertama, apa yang kita percayai. Nah, bagaimana caranya kita mengawasi apa yang kita percayai? Berapa banyak di antara kita itu yang betul-betul tahu apa yang aku percayai? Hari ini, saudara, hari ini tidak sedikit anak-anak muda itu ketika ditanyai tentang iman percaya, dia bingung setengah mati mau ngomong apa. Ternyata dia sendiri tidak tahu apa yang dia percaya. Tidak tahu apa yang dia percaya. Untuk tahu apa yang kita percaya, kita harus ngomong. Kita harus munculkan banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan bagi saudara untuk membuat kita tuh sadar gitu ya, melihat aku ini sebenarnya selama ini mempercayai apa gitu loh. Pertanyaan yang pertama untuk nguji kita, Yesus pernah berdosa enggak? Yesus berumur 30 tahun setengah, selama 30 tahun setengah, kan kalau kita 30 tahun setengah, kalau saya mah sudah lewat expired gitu kan. Wah, banyak sekali tuh pelanggaran di belakang, ada banyak pelanggaran. Yesus kan melewati masa remaja, melewati masa pemuda, itu ada banyak gejolak-gejolak yang terjadi. Yesus pernah berdosa enggak? Enggak. Kita yakini Yesus tidak pernah berdosa. Apakah kita percaya Yesus benar-benar bangkit? Atau dia hanya tampak seperti bangkit, tapi ternyata bukan bangkit, sungguh-sungguh bangkit? Apakah kita percaya bahwa semua agama mengajarkan hal yang sama? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini perlu dimunculkan dan kita perlu coba untuk jawab. Untuk ini bagian dari usaha mengawasi apa yang kita percayai. Mengawasi apa yang kita percayai. Selama ini aku ini percaya apa sih? Allah Tritunggal itu seperti apa? Apakah Allah Bapa sama dengan Allah Yesus? Apakah Yesus sama dengan Allah Roh Kudus? Itu perlu dipertanyakan, saudara. Untuk melihat kita ini sebenarnya punya mengawasi doktrin kita sendiri apa enggak? Selama ini kan kita gampang lihat, ngomong, saksi Yehova sesat, Mormon sesat, ini sesat, itu sesat. Pertanyaannya, kamu sesat tidak? Pernah seberapa banyak kita mencoba untuk mengawasi diri sendiri, mengawasi apa yang kita percayai? Dan bukan hanya mengawasi apa yang kita percayai, saudara, tapi mengawasi tingkah laku kita. Berapa banyak di antara kita mengawasi tingkah laku kita? Sekali lagi, kalau dalam hal mengawasi tingkah laku orang lain mah gampang kan? Si A itu loh, gajinya kan gede, kenapa kok perpuluhannya sama titik ya? Ngawasi orang lain, saudara. Kita mungkin lihat, waduh, itu loh si B, dia punya proyek banyak loh, tapi kok nyumbang gereja dikit sih? Gampang kan nilai orang lain? Gampang nilai orang lain. Lihat si C, kok cara ngasuh anaknya kayak gitu ya? Anak jadi kurang ajar, gak kena orang tua itu. Oh, gampang saudara ngawasi orang lain mah. Tinggal tunjuk cari kesalahan orang lain, gampang. Pertanyaannya adalah, jangan itu. Bagaimana engkau mengawasi dirimu dengan ketat? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan dengan anakmu? Apa yang kau lakukan dengan keluargamu? Apa yang kau lakukan dengan istrimu? Apa yang kau lakukan dengan pekerjaan yang Tuhan berikan?
apa yang Tuhan, yang kamu lakukan dengan semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tingkah laku kita apakah sudah ada dalam kebenaran? Berapa banyak kita mengawasi, mengevaluasi diri. Aku sudah dalam kebenaran belum? Yang aku lakukan ini sudah benar atau salah ya? Yang aku lakukan ini benar atau salah? Saudara, saya mencoba mempraktekkan itu. Saya coba untuk mempraktekkan itu. Ketika ada sesuatu peristiwa dalam hidup saya terjadi, saya pikir, tadi saya lakukan itu benar enggak? Kalau enggak benar, saya langsung cari kesempatan, saya minta maaf. Saudara, saya berjuang untuk melakukan ini nih butuh waktu yang cukup panjang. Saya tahun pertama pernikahan, saya orang yang sulit sekali untuk mengakui itu. Saya sulit sekali untuk melakukan itu. Setiap kali ribut sama suami, jangan harap, prinsip saya adalah jangan harap saya datang minta maaf sama kamu. Jadi selalu dia yang minta maaf, gitu ya. Kalau mau selesai berarti dia yang harus minta maaf. Lama-lama saya tahu ini yang saya lakukan ini salah. Yang saya lakukan ini saya punya masalah. Saya punya masalah, saya kurang mengawasi perilaku saya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan ubahkan saya salah. Setelah itu saudara, saya tuh setiap kali melakukan sesuatu, saya tuh kemudian, yang tadi saya lakukan benar enggak ya? Berdialog dengan diri sendiri. Kemudian langsung, yang kamu lakukan enggak benar. Kamu tahu kamu melukai dia. Kamu tahu kamu membuat dia tersinggung. Kamu tahu itu hal yang tidak hormat. Kamu tahu itu, saya banyak diingatkan. Kemudian saya diberanikan dengan kekuatan Tuhan. Saya beranikan diri. Saudara tahu pertama kali saya mau minta maaf. Gitu ya. Saya mau membudayakan, membiasakan diri untuk minta maaf. Saudara, pastori saya itu cuma satu kamar, gitu ya. Jadi satu kamar, luarnya tuh depan ruang tamu, belakang ruang tengah. Saudara, kalau sudah berantem kan saya suka ke ruang tengah atau ke ruang tamu kan? Enggak mau di kamar, gitu kan? Kenapa? Ogah lihat mukanya, gitu kan? Saudara, begitu mau minta maaf, tahu ini salah. Saya coba melangkah ke kamar. Mau buka pintu. Waduh, saya mau ngomong apa ini? Gak jadi balik lagi. Saudara kayak sinetron, beneran. Ini bukan sinetron, tapi beneran. Wah, mau minta maaf tuh susahnya luar biasa, saudara. Tapi lama-lama saya terbiasa untuk mengawasi perilaku saya. Saya terbiasa untuk mengawasi dengan ketat setiap perilaku saya. Sehingga pada hari ini itu sesuatu yang tidak sulit bagi saya. Ketika saya salah, mudah bagi saya untuk minta maaf. Mudah bagi saya. Berapa banyak di antara kita yang mau mengawasi, bukan hanya mengawasi pengajaran sesat dari luar, tapi mengawasi diri sendiri apa yang kita percayai. Mengawasi apa yang kita lakukan. Orang percaya sejati, dia bukan hanya mempraktekkan kebenaran, tapi dia mewaspadai ajaran-ajaran sesat. Dia mengawasi dirinya dengan ketat. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir dia melindungi kebenaran dari orang-orang Kristen yang sudah meninggalkan kebenaran Kristus. Di dalam ayat yang ke-11, ini sebenarnya ayat yang tidak mudah bagi kita ya. Kita lihat ayat 10 dan ayat 11. Jikalau seorang datang kepadamu, dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Kenapa kok jangan memberikan salam? Ayat yang ke-11. Sebab barang siapa memberikan salam kepadanya, dia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Waduh. Ayo, pernah terima agama lain masuk rumah enggak? Jangan rasa bersalah dulu ya. Setelah baca ini, jangan pulang kemudian, kan ada saksi-saksi Yehova kan sering dari rumah ke rumah tuh, gitu ya. Begitu datang, selamat pagi. Kita boleh enggak kasih salam gitu? Alkitab bilang kalau kasih salam, kamu mengambil bagian dalam kejahatannya loh. Kalau selamat pagi, boleh enggak kasih salam gitu? Boleh enggak suruh duduk, minum dulu gitu. Alkitab bilang jangan kamu menerima dia. Waduh, abis ini saya jangan sampai setelah pulang gitu ya. Begitu ada saksi Yehova datang, saksi Yehova ya, langsung banting pintu, enggak perlu kasih salam. Kenapa Alkitab bilang gitu ? Saudara keliru. Keliru. Nah, terus yang benar yang gimana? Yang benar yang gimana? Saudara, kita perlu memperhatikan dua. Yang pertama, kenapa kok latar belakang kenapa Yohanes memberikan perintah begini? Yang pertama, ajaran yang disebarkan oleh pengajar-pengajar sesat pada waktu itu bukan masalah perbedaan pendapat. Misalnya ya, kalau kamu judi, kalau judi kehilangan keselamatan enggak gitu ya. Atau hal-hal yang beda pendapat gitu ya. Ada banyak kan penafsiran-penafsiran Alkitab. Misal tadi, ibu terpilih itu siapa sih? Ibu terpilih itu sungguh-sungguh ada wanita terhormat di situ
Atau ini cuma personifikasi. Kalau berbeda di situ mah enggak peduli saudara. Itu bukan pengajaran sesat, iya kan? Itu bukan pengajaran sesat. Tetapi pada waktunya Yohanes, zamannya Yohanes, ini sungguh-sungguh mereka menyangkali kemanusiaan Yesus. Ketika mereka menyangkali kemanusiaan Yesus, Yesus bukan manusia sejati. Maka saudara, doktrin Kristen yang kita percayai semuanya runtuh. Semuanya runtuh. Ini ajaran yang sangat pokok. Ini ajaran yang sangat sentral. Itu latar belakang pertama. Kenapa kok Yohanes memberikan perintah ini? Latar belakang yang kedua, saudara. Tadi saya katakan bahwa kita tidak boleh bayangkan gereja pada waktu itu gereja seperti kita. Yang jumlahnya banyak. Waktu itu tuh jumlahnya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Nah karena jumlahnya sedikit-sedikit, gerejanya tuh jadinya banyak banget kan. Di sana ada rumah yang tempat ibadah di sini, ada di situ, ada di sini, ada di situ, ada. Dan biasanya para rasul atau guru-guru mereka tuh suka mengunjungi dari satu gereja ke gereja yang lain. Nah biasanya ketika para rasul datang, mereka bukan hanya memberikan salam, tapi mereka akan menerimanya dengan sukacita. Para rasul atau guru-guru itu tinggal di rumahnya, mereka siapkan makan, siapkan semuanya. Dan biasanya setiap malam itu mereka langsung kumpulin orang-orang gitu ya, kumpulin jemaat. Itu menjadi media pembelajaran. Jadi setiap kali para rasul datang, para rasul bukan hanya sekedar kasih tahu kabarnya jemaat yang di sana, jemaat yang di sana, jemaat, bukan hanya kasih kabar, tapi kesempatan mereka belajar banyak dengan para rasul. Mereka belajar banyak. Mereka akan undang dan mereka belajar, mereka akan bertanya banyak hal, mereka akan mendapatkan banyak pengajaran di situ. Itu namanya menerima di dalam rumah. Menerima dalam rumah dan memberikan salam. Jadi yang Yohanes maksudkan, menerima dalam rumah dan memberikan salam, itu bukan sekedar hai di pintu begitu ya, atau terima duduk di sofa depan, bukan hanya itu. Tetapi orang itu diterima dalam rumah, artinya diberikan penginapan, diberikan fasilitas, kemudian mereka memanfaatkan momen itu untuk sharing firman Tuhan dan sebagainya. Nah saudara bayangkan, kalau yang datang itu ternyata, kan guru-guru palsu itu artinya mereka dulu Kristen, tapi kemudian tersesat. Mereka tuh melangkahi lebih dari yang firman Tuhan ajarkan. Mereka kreatif sekali gitu ya. Firman Tuhan udah ajarkan A, itu yang diajarkan para rasul, mereka tuh melampaui apa yang diajarkan. Sehingga akhirnya sesat. Nah mereka kan sekarang sudah jadi guru sesat. Dulu guru Kristen, sekarang guru sesat. Nah dulu guru Kristen kan datang dilayani kan sama jemaat, diterima sama jemaat. Nah sekarang udah sesat deh. Diterima apa enggak? Mungkin sebagian sungkan gitu ya, akhirnya terima. Tapi ketika mereka terima, bukan hanya sekedar nginap. Tapi dia akan sharing, dia akan memberitakan semua pemberitaan-pemberitaan palsu tentang Yesus. Dan saudara tahu ketika itu terjadi, jemaat itu akan tersesat. Bahkan ajaran sesat itu seperti sel kanker yang akan terus menyebar dan merusak gereja. Itu sebabnya Yohanes ngomong, kalau ada orang yang bawa Injil yang lain, kamu jangan terima dia. Jangan berikan salam. Artinya jangan terima dia seperti yang tadi itu loh. Gitu ya. Jadi kita udah paham ya, gak bingung lagi ya sampai di sini ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian ayat ini tidak sedang mengajarkan kita bahwa kalau kita memberikan salam, selamat pagi, selamat datang gitu ya, itu otomatis kita masuk di dalam dosa kejahatan yang dilakukan oleh orang sesat itu. Bukan itu yang diajarkan. Aplikasi buat kita apa dong? Aplikasi bagi kita adalah kalau saudara sering bikin biston, sering bikin persekutuan di kantor, bikin apa acara-acara di rumah dan sebagainya. Berapa banyak kita selektif di dalam memilih pembicara? Kalau kita memberikan kesempatan bagi orang yang ajarannya sesat menyebarkan itu, kita turut ambil bagian dalam perbuatannya yang jahat. Menurut saya dalam hal ini GKRI Exodus sudah cukup baik. GKRI Exodus pemimpin-pemimpinnya cukup selektif di dalam memilih pembicara-pembicara di dalam setiap ibadah, persekutuan dan sebagainya. Dan kita bukan hanya gereja yang harus waspada, seluruh jemaat harus waspada. Mungkin saudara enggak bisa buat apa-apa kalau misalnya saudara diundang, datang, sudah orang lain yang bekerja ya, apa boleh buat? Kita tahu itu orangnya sesat. Ya apa boleh buat. Tapi kalau saudara yang harus mempunyai wewenang untuk memilih dan saudara sengaja memilih orang yang sesat untuk mengajar, maka saudara mengambil bagian di dalam kejahatan dia. Itu maksudnya. Saudara, kita udah belajar dua ciri orang Kristen sejati
dia adalah orang yang mempraktikkan kebenaran di dalam kasih. Dan yang kedua, dia adalah orang yang mewaspadai ajaran sesat. Artinya bahwa dia bukan hanya mewaspadai ajaran sesat yang datang dari luar, tapi dia sungguh-sungguh mengawasi diri sendiri dengan ketat. Dia mengawasi apa yang dia percayai, dia mengawasi apa yang dia lakukan. Dan dia selektif di dalam menerima pemberitaan-pemberitaan yang ada. Bagaimana dengan kita? Sudahkah saudara mempraktikkan kebenaran dalam kasih? Sudahkah saudara mencoba berusaha mengawasi diri, bukan hanya membiasakan diri mengawasi orang lain, tapi mengawasi diri sendiri dengan ketat? Saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen sejati, dia pasti sempurna dalam hal-hal ini. Tapi yang saya mau tanyakan adalah, yang mau saya tekankan adalah, orang Kristen sejati, dia punya kerinduan. Persoalan dia sempat jatuh bangun di dalam mempraktekan, itu hal lain. Tapi dia mempunyai, Tuhan tahu dengan jelas, dia punya hati yang mau berjuang, berusaha mempraktekan kebenaran di dalam kasih. Dia mempunyai usaha yang besar untuk mewaspadai berbagai pengajaran-pengajaran yang ada. Dia punya usaha untuk mewaspadai dirinya sendiri, mengawasi dirinya sendiri. Berapa banyak usaha yang sudah kita berikan untuk itu? Ketika saudara hidup berleha-leha, saudara hidup dengan santai, saudara tidak peduli apa yang terjadi dengan kerohanian saudara, itu menunjukkan mungkin kita bukan Kristen sejati. Hanya kita dan Tuhan yang tahu seberapa banyak kita punya kerinduan yang besar untuk hal ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Sekiranya saudara mendapati dirimu adalah orang-orang yang lebih suka mendengarkan kebenaran, tapi jarang mempraktekkan kebenaran. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini kita sangat cuek, tidak mempedulikan apa yang terjadi tentang doktrin yang ada. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini kita lebih terbiasa mengamati orang lain, mengawasi orang lain, tapi kita mengabaikan pengawasan terhadap diri sendiri. Mohon ampun di hadapan Tuhan.

Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengoreksi kami. Kami mau membiarkan firman Tuhan membentuk kami. Kami tahu bahwa proses pembentukan firman Tuhan terhadap diri kami bukan hal yang instan. Tapi hamba berdoa setelah kami mendengarkan firman Tuhan, tolonglah sehingga kami sungguh-sungguh bergumul dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh dibentuk oleh firman. Ampunilah semua kesalahan kami, Tuhan. Kesalahan karena kami lebih suka mendengarkan daripada mempraktikkan kebenaran. Kami suka memisahkan antara kasih dan kebenaran. Ampuni kami kalau kami tidak berhati-hati di dalam menerima kebenaran yang ada. Ampuni kami kalau kami kurang mengawasi diri sendiri. Ampuni kami. Hamba berdoa untuk umat-Mu. Allah Roh Kudus, sertailah mereka. Tolonglah mereka di dalam perjuangan untuk menghidupi firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan mendapati kami hidup di dalam kebenaran dan kasih. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu.

Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapanya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu, dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Katakanlah kepadaku,
Hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin

mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terbersit di pikiran kita, yaitu apakah ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Apakah ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Dengan kata lain, kita ingin menanyakan apakah ada seseorang yang sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat dosa? Nah, pertanyaan ini wajar untuk kita ungkapkan, karena kalau kita jujur dengan realita hidup kita, maka kita kadangkala mendapati ada beberapa orang non-Kristen, ada beberapa orang yang tidak percaya Tuhan, yang memiliki kehidupan yang begitu luar biasa. Mereka begitu saleh, mereka begitu murah hati, begitu sopan santun dan sebagainya. Di sisi lain kita melihat tidak sedikit orang-orang yang mengaku Kristen, ternyata hidupnya kalah jauh dengan orang-orang di luar kekristenan sana yang menunjukkan moralitas hidup yang luar biasa. Dan kita mungkin juga pernah mendengar beberapa cerita tentang orang yang sungguh luar biasa. Orang yang memberikan hidupnya sepenuhnya untuk orang lain. Orang yang begitu sabar mengendalikan seluruh hawa nafsunya. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang benar ada orang yang tidak pernah berbuat dosa? Apakah ada orang yang suci seumur hidupnya? Dan saya akan menjawab itu dari firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-46. Salomo pada waktu dia menabiskan bait Allah yang baru dibangun, dia mengatakan begini di dalam doanya, apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi Salomo mengantisipasi, walaupun sudah ada bait Allah yang begitu megah, walaupun Allah nanti berdiam secara khusus di sana, tapi tidak terelakkan bahwa umat Israel tetap akan berbuat dosa. Dan menariknya Salomo memberi keterangan, apabila mereka berbuat dosa kepadamu, lalu diberi keterangan, karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Di dalam Mazmur pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3 juga dikatakan Allah melihat dari atas untuk mencari manusia. Apakah ada yang berakal budi? Apakah ada yang mencari Allah? Dan sayangnya tidak ada yang melakukan itu semua. Yang paling jelas saya bacakan dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 20 mengatakan demikian. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Saya ulang sekali lagi, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Kesaksian-kesaksian Alkitab ini menunjukkan dengan begitu eksplisit bahwa di mata Allah tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Padahal seandainya mereka mampu untuk tidak berbuat dosa sepanjang hidup mereka, maka mereka bisa diselamatkan. Karena Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-11, barang siapa yang tekun berbuat baik, mengejar kemuliaan, melakukan hal-hal yang luar biasa, maka orang itu bisa diselamatkan. Tapi persoalannya adalah tidak ada satu orang pun yang mampu. Di dalam Roma pasal yang kedua juga ayat yang ke-13, Paulus mengatakan yang dibenarkan bukan yang mendengar hukum Taurat, tetapi yang melakukan. Jadi kalau ada orang yang melakukan hukum Taurat, maka dia bisa diselamatkan. Tapi persoalannya sekali lagi adalah tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Mengapa tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya? Karena di dalam Galatia 3 ayat yang ke-10, Paulus menjelaskan demikian. Ini ayat yang penting sekali. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Paulus mengatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tuntutan Allah bukan hanya kita melakukan hukum Taurat sering melakukannya, bukan cuma itu. Tuntutan Allah bukan hanya kita melakukan sebagian besar dari tuntutan hukum Taurat, tetapi tuntutan Allah adalah supaya kita
melakukan segala sesuatu. Bukan hanya segala sesuatu, tetapi kita melakukannya dengan setia. Bukan hanya sering, tetapi setia. Bukan hanya sebagian besar, tetapi segala sesuatu yang ada di dalam hukum Taurat. Dengan tuntutan yang semacam ini, siapa yang bisa diselamatkan karena berbuat baik? Yakobus pasal yang kedua juga menjelaskan bahwa kalau ada orang yang melakukan seluruh hukum Taurat tapi berdosa pada satu hal saja, maka ia telah bersalah terhadap seluruh hukum Taurat. Makanya tidak heran Yakobus yang di dalam kekristenan awal dikenal sebagai James the Just, orang yang saleh, Yakobus yang saleh. Dia mengakui di suratnya Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, dia mengatakan kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua, tidak ada perkecualian, termasuk Yakobus yang disebut saleh. Bersalah bukan hanya satu dua hal, tapi kita bersalah di dalam banyak hal. Dengan kata lain, tidak ada satu manusia pun yang pernah hidup di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Dan hanya satu yang pernah melakukannya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Alkitab dengan jelas memberitahukan di dalam Ibrani pasal yang keempat, bahwa dia dicobai di dalam segala hal, tetapi ia tidak berbuat dosa. Hanya Yesus Kristuslah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dan karena kesuciannya, karena kebenarannya, karena kesalehannya, maka dia bisa menjadi pokok kebenaran bagi semua orang yang percaya kepadanya. Apakah engkau putus asa dengan hidupmu? Apakah engkau merasa tidak pernah layak untuk dikasihi? Bersandarlah kepada korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Karena melalui iman yang sungguh, kebenarannya menjadi kebenaran saya dan saudara. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. let's praise the Lord.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

anak perjanjianku yang terkasih. Aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan sambil bangkit berdiri dari 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2 saja. Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi memahaminya dan menyimpan dalam hati.

yang besar-besar yang baik-baik dari kentang-kentang yang kecil-kecil yang kurang baik. Lalu dipisahkan dengan dibawa truk tersendiri untuk menuju ke satu market atau pasar. Satu kali ada seorang petani yang datang ke tempat itu mengumpulkan kentang-kentang tetapi tidak memisah-misahkan antara kentang yang besar-besar yang baik-baik dengan kentang yang kecil-kecil yang kurang baik, tidak dipisah-pisahkan. Semuanya dicampur di dalam suatu truk lalu segera dibawa pergi ke pasar. Tetapi sengaja dilewatkan jalan yang berbatu-batu. Sampai di pasar, orang-orang itu heran karena ternyata kentang-kentang yang besar-besar yang baik-baik itu semuanya muncul di permukaan di atas. Sedangkan kentang yang kecil-kecil yang kurang baik semuanya tenggelam di bawah. Rupanya, saudara-saudara sekalian, jalan yang berbatu-batu telah memisahkan antara kentang yang baik-baik yang besar-besar dengan kentang yang kecil-kecil yang kurang baik. Nah, saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan ini. Seringkali Tuhan mengizinkan jalan yang berbatu-batu di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, dan itu akan memisahkan antara orang Kristen yang punya iman yang besar, yang berjiwa besar, dengan orang Kristen yang berjiwa kecil, yang seringkali tidak tahan terhadap penderitaan. Jalan yang berbatu-batu itu bentuknya bisa bermacam-macam, saudara. Mungkin keadaan ekonomi yang sulit. Mungkin masalah-masalah keluarga, hubungan suami dan istri dengan anak dan sebagainya. Mungkin masalah sakit penyakit. Mungkin masalah dosa-dosa yang seringkali masih mau menjatuhkan kita. Mungkin bentuknya bisa juga persoalan-persoalan gereja yang seringkali memusingkan kita. Saudara-saudara, apakah melalui jalan yang berbatu-batu ini saudara itu muncul sebagai seorang yang seperti kentang yang baik-baik itu muncul di permukaan, hidup berkemenangan atas berbagai persoalan kehidupan? Atau melalui jalan yang berbatu-batu, kita justru tenggelam di dalam persoalan kita seperti kentang-kentang yang kecil-kecil yang kurang baik itu? Saudara, saya percaya Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus menghendaki setiap saudara, setiap kita, untuk dapat hidup berkemenangan, menjalani hidup yang seperti jalan yang berbatu-batu. Hidup berkemenangan atas berbagai persoalan hidup yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita ini. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Salah satu firman Tuhan yang bisa kita pelajari adalah di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 ini. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 ini mengajarkan kebenaran bahwa kesadaran akan identitas diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan atas berbagai persoalan hidup. Saudara, 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus pada saat orang-orang percaya sedang mengalami kesulitan persoalan hidup yang berat. Mereka sedang dianiaya oleh Kaisar Nero di bawah pemerintahan Romawi. Sejarah mencatat tahun 64 Masehi, Kaisar Nero itu melihat kota Roma yang megah, dia tidak senang, saudara. Kenapa? Karena kota Roma yang megah itu tidak dibangun, tidak didirikan oleh dia, tetapi oleh kaisar-kaisar sebelumnya. Maka Kaisar Nero yang setengah gila itu, saudara-saudara, lalu menyuruh orang-orangnya untuk membakar kota Roma. Nanti dia akan membangun kembali supaya namanya masyhur. Tetapi saudara-saudara, pada waktu dia melakukan hal itu, rupanya ada sebagian rakyat yang tahu. Dan karena supaya bisa mengalihkan, supaya mereka tidak memberontak, maka Kaisar Nero kemudian memfitnah itu yang membakar adalah orang-orang Kristen. Sehingga saudara-saudara, orang-orang Kristen itu dianiaya, mereka itu ditekan, mereka ada di dalam persoalan besar. Oleh sebab itu kita bisa tahu di dalam 1 Petrus 1 ini dikatakan mereka kemudian tersebar di mana-mana. Mereka tersebar di kota-kota seperti Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka tersebar. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara-saudara sekalian, Petrus menulis surat kepada jemaat supaya menguatkan mereka. Dan surat 1 Petrus itu dimulai dengan Petrus mengingatkan identitas diri orang percaya itu seperti apa. Dan kesadaran untuk mengingat identitas diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu akan menguatkan saudara dan saya di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Nah, saudara-saudara, berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 ini, mari kita melihat apa saja sih identitas diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai apa saja. Yang pertama-tama, saudara-saudara, kita dikatakan sebagai pendatang. Orang

orang pendatang, foreigners, strangers in this world. Kita itu hanya pendatang. Orang Kristen itu sebenarnya adalah warga negara kerajaan surga. Sehingga pengharapan kita harus bukan di dalam dunia ini, tetapi di dalam surga. Oh, saudara-saudara, di dalam Ibrani 11, tatkala Ibrani mencatat orang-orang yang punya iman kepada Kristus, seperti Henok, seperti Nuh, seperti Abraham, Musa, dan sebagainya, mereka itu sadar bahwa mereka hanya sebagai seorang pendatang di dunia ini, sehingga harus menaruh harapan itu kepada Tuhan. Saudara, ada seorang raja, suatu kali dia meminta supaya orang yang terpandai di negaranya membuatkan sebuah cincin yang paling bagus bagi dirinya. Tetapi kali ini permintaannya itu ditambahi dengan supaya di dalam cincin itu diberi satu tulisan yang membuat pada saat dia itu senang ataupun susah, dia itu melihat cincin itu bisa dikuatkan. Saudara, orang pandai, terpandai di negaranya diberi waktu 3 bulan saja. Setelah 3 bulan, maka orang pandai itu memberikan cincin yang dibuatnya. Pada waktu diberikan kepada raja itu melihat cincin itu begitu indah. Tetapi dia pengen tahu tulisan apa yang ditulis oleh orang pandai itu. Dan saudara-saudara, di dalam cincin itu ada tulisan pendek yang menguatkan raja itu pada waktu dia susah maupun dia senang. Yaitu tulisan itu berbunyi, "This too shall pass." Ini pun akan berlalu. Saudara, sang raja itu menjadi senang karena cincin itu mengingatkan pada saat dia menghadapi penderitaan, persoalan hidup di dunia ini, ini pun akan segera berlalu. Tetapi pada waktu dia juga sedang senang, dia tahu ini pun akan segera berlalu. Jadi dia tahu ini tidak selama-lamanya. Saudara-saudara, bagi kita orang Kristen, maka pada saat kita itu sadar kita hanya sebagai pendatang, yang ini pun akan berlalu. Penderitaan, tantangan yang sudah hadapi cuma sementara. Dan firman Tuhan bahkan mengatakan bagi kita orang yang percaya ada sukacita yang dijanjikan Tuhan. Bahkan bagi orang yang percaya kepada Kristus, di tengah-tengah penderitaan pun ada sukacita yang Tuhan itu sediakan bagi saudara dan saya. Pada saat kita bersukacita di dunia ini, kita juga diingatkan itu sementara. Tetapi ada sukacita yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, dengan kita melihat diri kita sebagai orang percaya itu hanya pendatang, maka itu akan memberikan perspektif baru bagi saudara dan saya di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Sudah, di Indonesia ada seorang pria yang sedang menanjak karirnya di dalam bisnis. Sebelum dia bisnisnya itu jalan baik, dia tuh rajin ke gereja, dia rajin ikut persekutuan doa. Pada saat kemudian dia itu bisnisnya menjadi naik, dia sibuk, dia tidak lagi ikut persekutuan doa, apalagi juga gak ikut ke gereja. Dan itu seringkali terjadi begitu ya, saudara-saudara, ya, lagi susah cari Tuhan, begitu dapat berkat banyak lalu lupa Tuhan. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah dia itu lupa untuk ke gereja, ada seorang temannya yang ajak dia, "Ayo balik lagi ke gereja." "Ngapain ke gereja?" "Sudah, pokoknya ikut aja, temenin saya." Lalu dia bilang, "Oke, saya ikut, tapi saya duduknya di belakang aja ya, paling belakang, supaya nanti kalau saya bosan, saya pergi keluar, saya tinggalin kan orang gak lihat." Akhirnya oke, duduk paling belakang. Saudara, hari itu pada saat kebaktian dimulai, ternyata nyanyiannya loyo, khotbahnya juga gak ngerti. Jadi dia sudah mau pergi, temannya pegangin aja, "Jangan pergi, jangan pergi." Saudara, hari itu khotbah itu bacaannya aja panjang sekali, Kejadian 5, saudara. Orang ini hidup sampai sekian, lalu ia mati. Ini hidup sampai sekian umurnya, lalu ia mati. Ini sampai sekian, lalu ia mati. Terus Kejadian 5 itu panjang dibaca begitu. Sudah gitu kok buahnya gak ngerti lagi. Pulang dia bilang, "Bener kan, saya ke gereja untuk apa? Saya gak ngerti apa-apa." Tapi saudara-saudara, malamnya waktu dia mau tidur, tiba-tiba khotbahnya yang dia gak ngerti itu, tapi yang diulang-ulang oleh Alkitab dan di dalam khotbah itu kata-kata, "Lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati." Loh, kalau orang-orang itu juga mati, berarti saya juga mati. Kalau saya akan mati, saya kemana ya? Mulai dia pikir, "Lalu ia mati, berarti hidup saya cuma sementara ini, cuma sementara ini.
Dia mulai berubah pikirannya. Lalu minggu-minggu depannya, dia mulai pikir uangnya yang banyak ini mulai sumbang pelayanan misi, mulai sumbang untuk panti asuhan, mulai pakai untuk mendukung pelayanan. Tapi setelah beberapa minggu, malam-malam dia pikir lagi, lalu ia mati. Kalau saya mati beneran, saya siap gak ya? Biarpun saya sudah nyumbang sana sini, apa betul saya ini masuk surga? Lalu dia terpaksa tanya rohaniwan, saya sudah lakukan ini, saya sumbang sana sini, kenapa masih belum tenang? Lalu rohaniwan itu kasih tahu begini, ini ya perbedaannya antara agama-agama atau kepercayaan di dunia dengan yang diajarkan Alkitab. Semua agama dan kepercayaan di dunia ini mengajarkan lakukan, do. Nanti kamu akan tenang. Enggak. Alkitab mengajarkan dan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggal percaya Tuhan Yesus. Benar-benar, maka kita melakukan kebaikan bukan lagi supaya mudah-mudahan kita itu dapat damai sejahtera dan keselamatan, tidak. Tetapi karena sudah mendapatkan keselamatan dan damai sejahtera, maka kita bisa melakukan menolong orang dan sebagainya. Terus saudara, orang itu akhirnya bertobat dan berubah. Perspektif dia hidup yang singkat ini menjadi benar tatkala dia melihat bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, hidup ini hanya sementara di dunia ini, tetapi ada hidup kekal di sana yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Identitas diri kita sebagai orang percaya yang akan menguatkan saudara dan saya untuk menjalani hidup sebagai orang percaya, yang pertama adalah jika kita melihat hidup ini hanya sementara, saudara dan saya cuma pendatang. Yang berikutnya, yang kedua, di dalam bagian 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 ini, saudara dan saya sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, identitas yang kedua adalah kita ini disebut sebagai umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara semua di sini ya, mana yang benar? Allah memilih saudara dan saya ini karena di dalam kekekalan, di dalam kemahatahuan Allah, Allah tahu bahwa saudara dan saya yang hidup di dunia ini nanti akan hidup baik-baik dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Maka Allah memilih kita. Itu yang benar, atau yang benar yang kedua, yaitu Allah melihat kita ini hopeless, gak ada kebaikan. Allah memilih supaya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Yang benar yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya, saudara-saudara ya. Kita ini sebenarnya layak untuk dibinasakan. Tetapi di dalam kekekalan, Allah memilih saudara dan saya untuk menjadi anaknya, untuk dipakai menjadi alatnya. Sehingga kita itu bukan hanya bisa percaya Tuhan Yesus, tetapi juga bisa hidup bagi kemuliaan Yesus. Sebagai umat pilihan Allah, kesadaran ini seharusnya mendorong bukan hanya orang-orang pada zaman Petrus menulis surat, tetapi setiap orang percaya untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bahkan persoalannya berat dan sulit. Sudah satu kali pada waktu saya berkhotbah di gereja saya di Perth, setiap kali saya berkhotbah, saya itu tahu orang-orang yang baru datang atau jemaat yang memang sudah tetap. Kalau di sini sih rasanya semua baru ya. Kalau di gereja saya tahu mana yang baru, mana yang memang lama. Jadi kalau saya kemudian bersalam-salaman, orang yang baru biasanya saya katakan, jangan pulang dulu ya, nanti kita ngobrol di dalam ramah-tamah yang ada, makan-makan bersama. Setelah pada waktu saya selesai berkhotbah, saya tahu ada seorang pria yang baru datang. Maka pada bersalaman saya bilang, Pak jangan pulang dulu, nanti kita ngobrol bentar. Selesai salam-salaman, saya cari bapak itu. Lalu saya bilang, Pak, bapak cuma liburan atau menetap di Perth? Oh, dia bilang, saya sudah dapat PR, permanent resident. Jadi saya rencana menetap di sini. Oke Pak, kalau gitu nanti saya mau datangi rumah bapak ya. Lalu kita janjian, saudara. Waktu kemudian tiba janjian, saya datang ke rumahnya, saya ngobrol dengan bapak itu. Rupanya saudara, bapak itu bukan anggota gereja biasa. Dia mantan majelis di Jakarta.
dia pelayanan paduan suara, dia pelayanan itu dan ini, lalu mau menetap di Perth. Jadi saya bilang, Pak, kalau Bapak cocok ke gereja saya, nanti Bapak ikut pelayanan ya Pak, seperti Bapak sudah pelayanan di Jakarta, bahkan nanti Bapak bisa jadi pengurus pelayanan sama-sama. Waktu saya ngomong begitu, saudara-saudara, Bapak itu jawabnya mengagetkan saya. Dia ngomong begini, Pak Paulus, saya kalau mau ke restoran, saya lebih baik nggak lihat dapurnya deh. Saya nggak ngajak ke restoran, Pak. Iya, gini loh, Pak Paulus, saya kalau ke restoran, saya pesen misalnya nasi goreng. Saya nggak perlu masuk ke dapurnya, lihat orang masaknya. Nanti kalau saya lihat, orang yang masak itu malah lupa bersihnya nggak ke samping, tapi ke makanan. Lalu keringetnya masuk ke makanan. Saya lihat begitu, wah nanti saya nggak bisa makan enak. Jadi lebih baik saya kalau pesen nasi goreng di restoran, ya saya pesen saja. Biarpun nanti masaknya itu campur keringet, campur bersin, terserah. Pokoknya saya nggak lihat, saya bisa makan enak. Jadi lebih baik saya juga kalau di gereja itu datang aja seminggu sekali, setelah itu pulang. Nanti kalau saya itu jadi pengurus atau ikut pelayanan, aduh saya lihat dapurnya gereja, nanti lu pengurus kok hidupnya gak beres, bisnisnya gak beres, pengurus itu tengkar satu dengan yang lain, kan saya nanti gak bisa pelayanan. Itu terjadinya di Indonesia dan di Australia, saudara-saudara. Mungkin jarang di Amerika. Tapi saudara-saudara, itu yang dia katakan. Waktu dia ngomong begitu, saya nanya jawab gimana ya? Saudara, kalau jadi saya jawabnya gimana? Saya waktu itu doa dalam hati, aduh Tuhan, saya harus jawab gimana ini? Lalu Tuhan kasih hikmat nih. Saya bilang ke Bapak itu, Pak, kita itu kalau pelayanan itu untuk siapa? Bukankah kalau kita pelayanan itu untuk Tuhan yang sudah memilih kita, mengasihi kita, menyelamatkan kita? Dapur setiap gereja itu ada kotornya, Pak. Tetapi kalau kita tahu ini untuk Tuhan, kita seharusnya melakukan. Saya ngomongnya sih gak bentak-bentak ini ya, saya ngomongnya pelan, tapi isinya ini, isinya itu. Jadi Pak, coba dipikir lagi Pak, kita pelayanan itu untuk siapa? Kalau kita lakukan untuk Tuhan, ada kesulitan pun, itulah namanya mengikut Tuhan, memikul salib, menyangkal diri. Kalau kita cari enaknya, ya memang kita berarti tidak mengikut Tuhan. Lalu saya doakan Bapak itu. Berapa minggu kemudian dia ketemuin saya, dia bilang, betul Pak Paulus, saya mau untuk ikut pelayanan. Oh saudara-saudara, tatkala kita menyadari siapa diri kita, kita itu dipilih Tuhan, kita itu dikasihi Tuhan, kita bisa melayani pun anugerah Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan yang sudah mengasihi kita. Itu akan membuat hidup kita ini berbeda di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, termasuk persoalan di dalam gereja. Saudara, saya tidak tahu persis persoalan yang saudara hadapi, termasuk persoalan gereja yang saudara hadapi, saya tidak tahu persis. Tetapi apapun yang sudah terjadi, saudara, tetaplah melayani Tuhan. Lakukanlah untuk Tuhan yang sudah mengasihi saudara, memilih saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga GKI Monrovia ini tetap terus boleh dibangun, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, identitas berikutnya yang kita bisa lihat, siapakah orang Kristen itu, siapakah orang percaya itu, berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, yaitu saudara-saudara, saudara dan saya ini juga adalah orang yang dikuduskan, orang yang dikuduskan oleh Roh, yang dikuduskan oleh Roh. Saudara dan saya, orang yang dikuduskan itu mencakup dua hal, saudara. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka secara status kita ini sudah dikuduskan, disucikan. Kita punya hubungan khusus dengan Tuhan. Secara sehari-hari, kekudusan itu harus kita upayakan untuk nampak, untuk terlihat. Dan saudara-saudara, apalagi bagi orang-orang percaya zamannya Petrus, mereka dikatakan tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, itu kota-kota di mana orang-orang banyak yang tidak percaya Yesus. Jadi pasti mereka itu hidup di tengah-tengah keadaan di mana mereka harus hidup berbeda. Hidup yang dikuduskan, yang disucikan, jangan hanya sebagai status, tetapi juga harus diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau saudara dan saya menyadari kita ini orang yang sudah dikuduskan, maka kita akan memiliki hidup yang berbeda di tengah-tengah keadaan tantangan yang sulit sekalipun. Saudara, di Pulau Bali itu pernah kejadian, ada seorang yang baru selesai sekolah teologi dari gereja GKI Presbyterian begitu, yang diutus ke pelayanan di daerah di Bali. Suatu kali sore-sore, di daerah di mana dia tinggal, di kampung itu, ada orang kesurupan, kemasukan setan, saudara. Orangnya tinggi besar, nggak usah kemasukan setan pun udah nakutin, ini kemasukan setan lagi. Jadi lebih nakutin. Orang-orang di situ jadi takut, saudara. Lalu coba diusir, nggak bisa. Tiba-tiba orang di situ ingat, kan ada bapak pendeta itu, meskipun dia belum pendeta, tapi dibilang pendeta. Kita panggil dia saja, supaya usir setan ini. Lalu beberapa orang datang menemui orang yang sedang praktek di situ. Waktu orang yang praktek ini dibilang, Pak, ada orang kerasukan setan, tolong dong diusir. Orang itu pikir, celaka, gak pernah usir setan. Dalam hati, saudara-saudara. Nah, dari gereja GKI gak biasa usir-usir setan. Tapi masa dia bilang, saya takut, kan gak mungkin. Apalagi orangnya bilang, Pak, orangnya nakutin, Pak. Itu gak usah kerasukan setan pun sudah nakutin. Sekarang kerasukan setan, matanya celakakan, orangnya tinggi besar laki-laki. Ada celaka nih. Tapi dia kemudian pikir, lalu dia ngomong begini, tunggu dulu ya, kira-kira 3 menit, saya mau ganti pakaian. Dia masuk ke kamar, dia bukan cuma ganti pakaian, dia berlutut, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Aku sebetulnya takut nih dan gak punya pengalaman. Tapi Tuhan, pokoknya tolong aku. Udah, dia ganti pakaian, dia pergi. Di jalan ketemu orang-orang itu bilang, Pak, nakutin, Pak, nakutin, Pak. Gitu kan. Dalam hati dia bilang, ya juga takut, aku juga takut. Tapi gimana, pokoknya aku harus hadepin. Waktu dia tiba di tempat itu, saudara, dia lihat orangnya teriak-teriak begitu tinggi besar. Benar ini mah gak usah dirasuk setan dan nakutin ini. Apalagi dirasuk setan. Orang-orang bilang, Pak, maju, Pak, maju, Pak, maju, Pak. Gitu. Ya udah, dia terpaksa maju. Doa dalam hati, dia maju. Lagi dia maju, dia mau usir setan. Setan yang ada di dalam orang itu, usir dia dulu.

masuk setan itu. Aku dulu memang penjina. Aku dulu memang penjudi. Aku dulu memang penipu. Tetapi Yesus Kristus yang aku percaya itu sudah menyucikan aku, menguduskan aku, menebus aku. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyucikan aku, aku usir kamu. Sudah laki-laki itu jatuh. Setannya keluar. Saudara-saudara, itu suatu nyata contoh bahwa di dalam Kristus disucikan, dikuduskan. Salah status kita ini orang yang sudah dikuduskan. Dan itu yang seharusnya kita perjuangkan untuk nyata di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita. Kita ini orang-orang yang sudah disucikan dan sudah ditebus oleh Kristus. Saudara, Rasul Petrus ini mengingatkan pada setiap orang percaya supaya kita itu mengingat identitas diri kita. Dan dengan mengingat identitas diri kita, kita pasti akan memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup di dalam dunia ini. Kita ini hanya pendatang, tapi kita umat pilihan Tuhan dan umat yang sudah dikuduskan. Dan yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat, kita juga dikatakan sebagai orang yang bertujuan hidup untuk taat kepada Kristus. Saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua, 1 Petrus 1 ayat yang kedua, di situ dikatakan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saudara-saudara, ini ayat itu maksudnya begini. Saudara dan saya adalah umat yang harus bertujuan hidup untuk taat pada Kristus. Pada saat kita taat pada Kristus, kita menerima percikan darahnya. Itu artinya kita menerima peneguhan bahwa kita benar-benar orang yang sudah ditebus. Kalau kita balik nih, saudara ya, kita hidup.